مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

0: itu adalah lima wajib. Susunlah apa yang disusun, bukan disusun musta'mi berarti mengikuti harokat man'udnya, mengikuti harokat man'udnya. Di sini man'udnya adalah jumalan. Man'ud itu artinya yang disifati. Nah, di sini yang disifati adalah jumalan, fathah. Sehingga harus na'atnya juga fathah, musta'milan. Al-kalimati al-atiyata. Di situ al-atiyata. Musta'milan al-kalimati al-atiyata. Nah, kenapa dibaca al-kalimati kemudian al-atiyata? Nanti insyaallah ada babnya tersendiri nanti. Bukan pembahasan kita di sini. Ya. Kemudian di sini ada beberapa, atau kita artikan dulu secara lengkap. Susunlah kalimat-kalimat yang menggunakan kosakata berikut ini. Jadi sudah ada kosakata disediakan oleh penulis, dan semua kosakata ini adalah fi'il, kata kerja. Kata kerja. Nah, dari satu kata kerja kita disuruh menyempurnakan atau membuat sebuah kalimat sempurna. Contoh, akala. Akala ini fi'il. Kalau kita mau jelaskan lagi lebih khusus, ini adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Jadi fi'il atau bahasa, atau namanya dalam bahasa kita kata kerja, itu terbagi menjadi tiga. Fi'il terbagi menjadi tiga sesuai dengan waktu kejadiannya. Terbagi menjadi tiga. Ada fi'il madhi, terjadi di masa lampau, masa lalu. Ada fi'il mudhari', yaitu yang terjadi di masa sekarang, atau ya yang sedang terjadi atau akan terjadi bisa. Atau fi'il amr, yaitu perintah. Perintah. Nah, di sini adalah fi'il madhi. Semuanya masih fi'il madhi. Akala artinya memakan. Memakan. Berarti kejadiannya kapan? Yang lalu. Ya. Yang lalu. Akala Muhammadun samakan, misalnya gitu. Akala Muhammadun samakan. Ini menjadi kalimat yang sempurna. Artinya apa? Akala Muhammadun samakan. Muhammad sudah makan ikan. Ya, Muhammad sudah makan ikan. Nah, sudah menjadi kalimat sempurna. Itu yang diinginkan oleh muallif atau penulis pada tamrin yang ke-10 ini. Tafadhalu, bisa mencoba untuk kosakata berikutnya. Berikutnya adalah ghasalah. Fadhal Pak, dibuatkan kalimat yang sempurna mirip dengan tadi. Fadhal Pak. Ghasala al-waladu rijlaihi. Naam. Ahsan tum. Artinya apa?
1: Anak itu telah mencuci kedua kakinya.
0: Naam. Ghasala al-waladu rijlaihi. Anak itu telah mencuci kedua kakinya. Dari kata rijlun. Dari kata rijlun.

0: Dilun itu kaki. Kalau, nah ini nanti ada pembahasannya ya. Atau sudah lewat Pak ya? Musanna. Sudah lewat pembahasannya atau belum? Jilid satu ya. Nah dari kata, kalau misalnya kitabun kan satu mufrad, jamaknya apa? Kutubun. Berarti tiga atau lebih. Kalau dua bagaimana? Tinggal tambahkan alif dan nun. Kitabun kitabani, rijalun rijalani, masjidun masjidani. Nah tapi kalau dia kondisinya maf'ulun bihi sebagai objek, misalnya tadi di sini disebutkan ghasala alwaladu rijlaihi, maka aslinya rijlahu. Itu artinya kedua kakinya. Ada alif di situ, rijlahu. Dua kakinya. Tapi dia kondisinya mansub, maka alif diganti menjadi ya. Kalau dia kondisinya sebagai objek, rijlaihi. Nah, sama misalnya yadun. Misalnya Pak, yadun. Apa artinya yadun? Tangan. Kalau dua tangan, yadani. Kalau dua tangannya, yadahu. Misalnya, yadahu. Ghosaltu ghosala alwaladu yadaihi. Berubah dari alif menjadi ya. Nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Kita lanjut. Qara'a. Fadal Pak.
1: Qara'a Muhammadun Al-Qur'an.
0: Al-Qur'an. Nah, santum. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Artinya Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Nah, berikutnya kataba. Apa kataba? Menulis. Ya, sudah ada fiilnya, tinggal tambahkan subjeknya, fa'ilnya dan maf'ulun bi, objek. Telah kita pelajari SPO. Subjek, predikat, objek. Fiil ini adalah predikat kata kerja, tinggal tambahkan subjeknya dan objeknya. Kataba. Naam. Kataba Muhammadun. Muhammad telah menulis. Menulis apa? Pelajarankah ataukah? Nah, bagaimana? Kataba Muhammadun ad-darsa. Ahsantum, barakallahu fikum. Kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad telah menulis pelajaran. Boleh ditambahkan juga keterangannya. Alas saburati. Boleh. Kataba Muhammadun ad-darsa alas saburati. Kemudian berikutnya doroba. Adal Pak, mau dicoba?
1: Doroba Muhammadun hayawan.
0: Ya, doroba Muhammadun. Naam, al hayawan. Berarti hayawanan gitu ya Pak. Hayawanan atau bisa tambahkan alif lam al-hayawana. Dharaba Muhammadun al-hayawana. Atau mau paling enak ya sudah, apa yang sering dipukul?
1: Kalban.
0: Kalban. Boleh. Dharaba Muhammadun kalban. Dharaba Muhammadun hayyatan. Ular. Naam. Mudharaba Muhammadun ghanaman. Ya, ghanaman. namun kambing ya. Berikutnya tadi dharaba Muhammadun kalban, Muhammad telah memukul anjing. Berikutnya qatala. Fadal, Pak.
1: Qatala rajulun fa'ratun, fa'ratan.
0: Qatala rajulun fa'ratan. Qatala rajulun fa'ratan. Nah ini. Apa fa'ratan? Fa'rah tikus. Nah, tikus. Artinya apa? Qatala rajulun fa'ratan.
1: Anak laki-laki itu telah membunuh tikus.
0: 6. Anak laki-laki itu atau orang itu, qatala rajulun fa'ratan. Orang itu telah membunuh tikus. Fa'ratan. Huruf fa, hamzah, ra dan ta marbutah. Fa'ratun. Di sini sebagai maf'ulun bih, objek, qatala rajulun fa'ratan. Orang itu telah membunuh tikus. Boleh juga menggunakan dhamir. Ya, contohnya misalnya di sini dakhala. Enggak mesti harus dakhala Khalidun al-fasla. Boleh kita pakai domir dakhaltu, dakhaltul fasla. Aku telah masuk ke kelas. Dakhaltul fasla. Dakhaltul madrasah. Madrasata. Dakhaltul masjida. Boleh juga seperti itu. Jadi terkadang fa'il atau subjeknya itu adalah isim zahir. Isim zahir tadi seperti qatala rajulun. Qatala rajulun fa'ratan. Itu isim zahir, rajulun. Ada isim dhamir. Qataltu fa'ratan. Itu dhamir, kata ganti. Jadi selain kata ganti itu namanya isim zahir. Ada isim dhamir, itu kata ganti tu ta itu. Selain itu namanya adalah isim zahir, rajulun tadi. Qatala rajulun fa'ratan. Kemudian kharaja. Kharaja biasanya kalau kharaja berpasangan dengan huruf jar. Apa? Min. Kharajtu minal masjidi. Nah, boleh seperti itu. Kharajtu minal masjidi. Saya atau saya telah keluar dari masjid. Nah, berikutnya hafizah.

0: Ya, ada yang mau coba pak? Hafidha. Fadal pak. Dhamir. Hafidhul Qur'ana. Saya telah menghafal Al-Quran. Boleh ditambahkan keterangan. Hafal Al-Quran berapa juz? Hafidhul Qur'ana 30 juz'an. 30, salasun, dari kata salasun itu 30 pak. Atau juz 30. Hafidhu Al-Qur'ana juz'an wahidan, satu juz. Berikutnya syariba. Syariba minum. Gampang ini. Fadal pak. Boleh? Atau dua-duanya, zahir dan domir. Syaribtu ma'an. Saya telah minum air. Kalau zahir? Syaribtu. Syariba.
1: Syariba
0: Utsmanu
1: qahwatan.
0: Syariba Utsmanu qahwatan. Ya. Kalau beliaunya minum air, kalau ibnuhu Utsman minum qahwah. Minum kopi. Syariba Utsmanu qahwatan. Syariba Utsmanu qahwatan. Utsman telah minum kopi. Berikutnya fahima.
2: Afahimta adas hada darsa.
0: Afahimta hada darsa. Nah, boleh. Ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ini yang bentuknya pertanyaan. Boleh. Afahimta hada darsa. A, ada hamzah. Afahimta hada darsa. Artinya apa, Pak? Apakah kamu telah paham pelajaran ini? Jawabannya pak?
2: Naam, insyaallah.
0: Naam, insyaallah. Naam, insyaallah. Insyaallah iya, maksudnya. Berikutnya, sami'a. Sami'a, mendengar. Terakhir mendengar, mendengarkan. Sami'a apa? Kalau sami'a mendengarkan berarti butuh dua yang ditambahkan, fa'ilnya, subjeknya, dan maf'ulun bih, objeknya. Karena tidak mungkin orang akan mengatakan saya mendengar, saya mendengarkan, misalnya saya mendengarkan. Ya, apa yang didengarkan? Butuh objek. Fadal, Pak.
2: Sami'na kalimatu lughatil arabiyyati minal mudarris.
0: Sami'na kalima harus. Ini kalimat. Sami'na kalimatin arabiyatan minal mudarris. Ya boleh. Sami'na kalimatin arabiyatan minal mudarrisi. Boleh seperti itu. Tapi nanti membingungkan ya. Ya, kenapa kalimatin? Loh, biasanya fathah, ini kasroh. Nah, nanti ada babnya sendiri. Tapi benar tadi. Jawaban beliau benar. Jadi kita ubah saja mungkin. Sami'na kalimatan arabiyatan minal mudarrisi. Jadi satu kata saja. Kami telah mendengar satu kata bahasa Arab dari seorang guru atau dari guru itu. Kalimatan itu kata. Arabiyah berarti bahasa Arab, kosakata atau kata bahasa Arab. Nah, atau bisa lebih mudah, sami'nal adzana, kami telah mendengar adzan. Sami'tul Qur'ana, aku telah mendengar Al-Qur'an. Artinya mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Berikutnya kita lanjut, ta'ammal ma yali. Ta'ammal, ya, perhatikanlah. Ini disuruh perhatikan, bukan sekedar melihat. Perhatikan, ta'ammal ma yali. Berikut ini, man fatahal baba, siapa yang telah membuka pintu itu. Ana fatahtuhu, saya yang telah membukanya. Saya yang telah membukanya. Hu, perhatikan yang dalam kurung, bainal qausaini. Bainal qausaini itu artinya dalam kurung. Fatahtu dan hu. Jadi fatahtuhu itu ada apa namanya, ada fi'il dan fa'il ditambah dengan maf'ulun bihi. Fatahtuhu, fatahtu dan hu. Nah, hu-nya ini kembali ke al-baba. Ana fatahtuhu, hu kembali ke al-baba. Sehingga misalnya ini kita ditanya ini, man fataha al-baba, kita mau jawab ana fatahtul baba. Tidak perlu, cukup kita gunakan dhamir, kata ganti di situ, ana fatahtuhu. Man kataba, man kataba hadad darsa, ana katabtuhu. Gitu. Man syariba hadzal ma, ana syaribtuhu. Cukup. Nah, bisa dipahami Pak ya? Sama seperti contoh yang kedua, man fatahan nawafida, man fataha an-nawafida, siapa yang membuka jendela-jendela itu. An-nawafida ini harus kita perhatikan, ta'ammal ini jamak dari kata nafidhatun. Nafidhatun sendiri itu mu'annath. An-nawafidh juga mu'annath karena dia jamak taksir li ghairi aqil. Jadi dia bukan, dia jamak taksir. Jamak taksir untuk suatu benda tidak berakal. Nah, itu dihukumi mu'annath. Makanya perhatikan jawabannya apa? Ana fatahtuha. Ha ini kembali ke an-nawafidha. Man fatahan nawafidha, ana fatahtun nawafidha. Nah, ini terlalu panjang. Cukup kita mengatakan ana fatahtuha. Nah, man fataha abwabal fasli, misalnya kelasnya punya banyak pintu, misalnya satu kelas tapi pintunya banyak. Man fataha abwabal fasli, jawabannya apa? Ana fatahtuha. Ana fatahtuha. Jadi tidak perlu panjang menjawabnya ana fatahtu abwabal fasli. Cukup ana fatahtuha. Ya. Abwab kan jamak ya dari babun. Jamaknya abwabun. Jadi bisa dipahami Pak ya, di situ ana fatahtuha. Fatahtuha di sini kalau kita mau jabarkan ada fatahtu dan ha. Fatahtu itu artinya aku yang telah membuka. Ha itu artinya nya. Saya yang telah membuka jendela-jendela tersebut. Itu maksudnya. Man qatalal hayyata ana. Man qatalal hayyata, siapa yang telah membunuh ular itu? Jawabannya ana qataltuha. Ana qataltuha. Man syaribal qahwata, ana syaribtuha. Man akalal khubza ana akaltuhu. Man daraba khalidan ana darabtuhu. Naam. Insyaallah mudah, Pak ya. Berikutnya al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Al-kalimatu kosakata, al-jadidatu baru. Al-inabu anggur. Al-mauzu pisang. At-tinu buah tin. Al-fajru fajar itu ya. Jawabun jawab, jawaban. Jamaknya ajwibatun. Sualun soal, pertanyaan. Jamaknya asilatun. Kalau kita mau mencermati dua kata ini, Pak, jawabun dengan sualun, terus jamaknya ajwibatun asilatun, kan mirip polanya. Mirip-mirip polanya. Jawabun sualun. Jawabun jamaknya ajwibatun, sualun jamaknya asilatun. Ajwibatun asilatun. Ajwibatun asilatun. Polanya mirip. Kemudian al-baqalu pedagang sayur. Pedagang sayur. Al-asa tongkat. Kemudian hayyatun ular, jamaknya hayyatun. Hayyatun. Nah, tadi seperti ada contoh tadi kan, sami'na kalimatin. Sami'na kalimatin. Nah, kalau misalnya qatala Muhammadun hayyatan. Kita ubah. Muhammad kan kalau hayyatan cuma satu ular ya. Qatala Muhammadun hayyatan. Muhammad telah membunuh ular. Yang dibunuh berapa? Satu. Tapi kalau misalnya ularnya banyak, misalnya lima ya, atau lebih daripada dua, kita ubah. Jangan menggunakan qatala Muhammadun hayyatan, tapi kita pakai jamak. Qatala Muhammadun hayyatin. Hayyatin. Kenapa bisa menjadi tin? Nah, nanti ada hukum tersendiri. Namanya jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Jadi hayyatun jamaknya hayyatun. Nah, hayyatun ini namanya jamak muannats salim. Seperti mudarrisatun, mudarrisatun. Muslimatun, muslimatun. Mu'minatun, mu'minatun. Nah, itu jamak muannats salim. Kalau dia posisinya sebagai objek maf'ulun bi, maka dia ditandai dengan alamatnya atau tandanya adalah dengan kasroh, bukan dengan fathah. Sebagai objek. Qatala Muhammadun hayyatin. Muhammad telah membunuh ular-ular. Nah, ular-ular kan yang sebagai objek kan, Pak ya, yang dibunuh. Dia sebagai objek. Hayyatin menjadi tin karena dia jamak muannats salim. Ditandai dengan kasra. Nah, tapi nanti insyaallah ini di ilmu nahwu, wallahualam, kalau di jilid 2 nanti masuk ke daris yang keberapa. Al-muhim sekadar pengenalan saja. Kemudian sami'ah telah mendengar. Fahima telah memahami. Syariba telah minum. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Atau mau disampaikan? Kita telah menyelesaikan ad-darsul khamis. Dan insyaallah sambil menunggu atau cukup, Pak? Mau lanjut dulu? Sambil menunggu ya. Baik. Kalau begitu kita baca dulu. Jadi kelebihannya durusul lughah ini, selain kita belajar hiwar, percakapan sehari-hari, juga di sini ada terkandung faedah ilmu nahwu dan juga sorof. Nah, secara tidak sengaja dan tidak langsung kita telah mempelajari nahwu dan sorof. Jadi nanti kalau misalnya memulai pelajaran nahwu, jadi tidak kaget lagi, sudah terbayang, tergambar sedikit, insyaallah. Berikutnya kita lanjut ad-darsus sadisu. Nah, sebelum kita lanjut, sedikit kita mengulas ad-darsu as-sadisu. Ada mungkin yang tahu ini kedudukannya atau apa namanya, ini kalimat apa susunannya? Ini naat man'ut, betul. Ad-darsu, pelajaran. Ad-darsu artinya pelajaran. As-sadisu, yang keenam. Naat man'ut. Sehingga ad-dars ini pakai alif lam, as-sadisu juga harus pakai alif lam. Jadi kalau kita ada yang baca mungkin ad-darsu sadisun, nah ini keliru, karena dia posisinya naat man'ut kedudukannya. Ad-darsu as-sadisu. Nah, pelajaran yang ke 6. Makanya perhatikan harokatnya sama itu. Ad-darsu sadisu. Kalau misalnya menjadi ad-darsi wa nahnu al-an, ketika ana mengucapkan wa nahnu al-an, sekarang kita berada di fid-darsi as-sadisi. Fid-darsi as-sadisi. Ini kedudukannya atau naat man'ut. Ya, kita baca. Ini panjang percakapannya. Ad-darsu sadisu. Kita baca sama-sama. Ad-darsu sadisu. Ad-darsu sadisu. Sebelumnya ini ada percakapan antara seorang ibu dengan Said. Nanti di tengah percakapan itu datang Maryam. Ya, datang Maryam. Maryam dan Said ini saudara. Umminya ini al-um. Kita baca mulai dari al-um. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya?
1: Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya?
0: Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina ukhtuka Maryamu?
1: Aina ukhtuka Maryamu?
0: Ama raja'at?
1: Ama raja'at?
0: La adri.
1: La adri.
0: Ana ma ra'aituha?
1: Ana ma ra'aituha?
0: Madha qara'ta al-yawma?
1: Madha qara'ta al-yawma?
0: Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Nukerir, qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi.
1: Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi.
0: Afahimtahu?
1: Afahimtahu?
0: Na'am fahimtuhu jayyidan.
1: Na'am fahimtuhu jayyidan.
0: Ama qara'tal qur'anal yawma?
1: Ama qara'tal qur'anal yawma?
0: Bala qara'tu suratal rahmani wa hafidtuha. Kita ulang. Bala qara'tu suratal rahmani wa hafidtuha.
1: Bala qara'tu suratal rahmani wa hafidtuha.
0: Fafariha biyal mudarrisu kathiran.

0: ismuha al-islamu. Abil lughatil arabiyyati hiya. La hiya bil lughatil inkiliziyyati. Adhabti ilal mudirati. La hiya ma ja'atil yawma. Lima ini karena lima ada sama ya lima. Adhunnu annaha dhahabat ila makkata.
1: Adhunnu annaha dhahabat ila makkata.
0: Asyaribti syaya.
1: Asyaribti syaya.
0: La ma syaribtu.
1: La ma syaribtu.
0: Nah, lil khadimati maksudnya ibunya ini ngomong ke pembantunya. Lil khadimati hati syaya ya Laila.
1: Hati syaya ya Laila.
0: Wa hati qit'ata khubzin aidan ya Laila ana jau'a.
1: Wa hati qit'ata khubzin ya Laila ana jau'a.
0: Naam, jadi sang ibu ini berkata kepada atau memerintahkan pembantunya, hati syaya ya Laila. Kemudian Maryam juga menyuruh pembantunya, wahati kit'ata khubzin aidan ya Laila ana jau'a. Insyaallah untuk arti dan pembahasannya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita masih melanjutkan membaca dan mengambil faedah dari sebuah kitab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih membaca muqaddimah dari beliau rahimahullah, sembari mungkin sedikit mengulang faedah yang sudah kita dapatkan dari muqaddimah atau pembukaan yang beliau sebutkan. Bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang melandasi atau mendasari beliau untuk menulis 40 hadis yang beliau cantumkan di sini, dan sudah banyak para imam ya yang mendahului beliau di dalam menulis al-arba'inat, ya disebut atau diistilahkan dalam istilah ulama adalah al-arba'inat, 40-an hadis ya. Artinya amalan ini sudah sering dan banyak ulama yang mengerjakan dari masa ke masa. Dan kemarin disebutkan bahwasanya dasar yang menjadi dasar amalan ini adalah menyebutkan 40 hadisannya. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan dari sekian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tetapi secara sanad dan riwayat itu dikatakan dhaif gitu ya. Ya, dikatakan itu hadisnya hadis dhaif. Artinya keutamaan mengumpulkan 40 hadis kemudian mengajarkannya, kemudian nanti mendapatkan syafaat atau digolongkan sebagai fuqaha, digolongkan sebagai ulama di yaumil qiyamah, itu keutamaan ini berdasarkan hadis yang dhaif ya. Tetapi kenapa kok diamalkan? Nah, kemarin dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengamalkan hadis ini dan hadis-hadis yang semisal begitu ya, yaitu hadis yang sifatnya dhaif ya. Tetapi kenapa kok boleh jadikan sandaran? Yaitu ada beberapa sebab, antara lain tadi Imam Nawawi di sini menjelaskan amalan ini amalan yang terus dikerjakan para imam-imam sunnah begitu ya. Kemarin disebutkan sekian nama termasuk Abdullah bin Mubarak, sampai yang terakhir adalah Al-Imam Al-Baihaqi juga menulis tentang arba'inat ini. Setahu ana juga Al-Imam Al-Dhahabi dari kalangan mazhab Hambali juga menulis tentang arba'inat ini ya, sehingga amalan itu amalan yang terus dilanggengkan para ulama, dan sampai sekarang, mungkin sampai zaman sekarang masih ada yang menulis tentang hal itu meskipun tidak sharih mengatakan 40 hadis gitu. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi landasan utama Al-Imam An-Nawawi sebenarnya bukan hadis yang dhaif ini begitu ya. Bukan hadis yang dhaif ini, tetapi hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau mengatakan liyubalik syahid al-ghaib, liyubalik asyahidu minkum al-ghaib ya, hendaknya yang hadir ya, kalian yang hadir di majelisnya Nabi mendengarkan hadis dari Nabi, silahkan sampaikan kepada yang lainnya. Artinya menyampaikan hadis secara umum itu sahih, amalan yang masyru', yang mendapatkan ganjaran di sana. Dan ini tidak dilakukan lagi, karena kalau amalan ini ditinggalkan maka berarti meninggalkan mengajarkan agama Islam. Karena agama Islam diketahui dengan Al-Quran dan juga dengan As-Sunnah ya, sehingga tidak mungkin amalan ini ditinggalkan. Kemudian juga sabda Nabi SAW, Nadrallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah, ini doa dari Nabi SAW, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang ketika mendengar maqalati, itu mendengar hadisku, fawa'aha, kemudian dia hafalkan hadis tadi. Menghafalkan berarti bisa dihafalkan dengan kepala, dengan hati, atau bisa dicatat, kan begitu. Fa'addaha, kemudian dia sampaikan. Kama sami'aha, persis sebagaimana yang dia dengarkan. Artinya keutamaan menyampaikan hadis ini sudah tidak diragukan lagi ya, sehingga itulah yang menjadi dasar utama Al-Imam An-Nawawi menulis hadis-hadis ini. Dan kemudian insya Allah terakhir yang kita akan sampaikan dalam mukaddimah ini adalah itu tentang apa 40 hadis ini ya. Kemudian bagaimana beliau menyajikan ini, dan beliau nanti akan menyatakan bahwasanya hadis ini
40 ini semuanya dikatakan sahih oleh beliau, ya, oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita tidak ragu kalau Imam Nawawi itu ahlul hadis, ya, kita tidak ragu kalau Al-Imam Nawawi rahimahullah adalah ahlul hadis. Tetapi berdasarkan dirasah dan pembelajaran, dan semuanya bisa mempelajari nanti terkait ilmu hadis itu, memang tidak semuanya nanti yang disebutkan sanadnya itu sahih, tidak gitu ya. 40 hadis ini mayoritasnya sahih, na'am, bahkan mayoritasnya adalah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi ada 1, 2, 3, 4 hadis yang kemudian sanadnya dhaif gitu. Dan terus bagaimana? Ya, tetapi hal itu tidak masalah. Kenapa? Karena sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, tidak semua hadis dhaif itu kemudian ditolak gitu ya. Tidak semua hadis dhaif itu kemudian ditolak, tetapi ada ya syarat-syarat yang bisa membuat hadis dhaif itu diterima, atau minimalnya kalau sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih. Ya, ini ada istilah hadis itu sanadnya dhaif tetapi maknanya apa? Maknanya sahih. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya hadis ini kalau riwayat ini dhaif nilainya gitu ya. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran bahwasanya itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada hadis-hadis lain atau dalil-dalil lain baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mendukung makna dari hadis tersebut. Ya, sehingga ini hadis ini dikatakan apa? Riwayatnya atau sanadnya dhaif tetapi muatannya gitu ya, sahih. Gitu, muatannya sahih. Nah, ini semua hadis-hadis 40 ini yang disebutkan Nawawi paling minim tadi itu yang anda katakan tadi, yaitu kalaupun sanadnya dhaif maka muatannya apa? Muatannya sahih. Tetapi mayoritasnya adalah hadis-hadis sahih dan bahkan dinukil di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan beliau meriwayatkan hadis-hadis ini dikatakan dari gurunya ya, yang bernama Al-Imam As-Sakhawi atau Afan Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah ta'ala. Dan beliau juga seorang muhadis juga ya, yang apa namanya didiktekan kemudian dicatat. Nah, itu mungkin sekilas tentang Arba'in An-Nawawiyah ya. Adapun tema ya, tema terkait kitab ini adalah beliau Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala berusaha mengumpulkan 40 hadis yang termasuk ya 40 hadis utama yang di situ madarul Islam, prinsip-prinsip Islam itu berputar padanya gitu. Jadi seakan-akan Nawawi pengen mengajarkan kepada umat bahwasanya 40 hadis ini sudah mencakup semua prinsip-prinsip dalam Islam gitu. Ini menurut beliau, meskipun ada yang mengkritik ya, itu sudah biasa kalangan ulama. Antara lain yang mengkritik adalah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, mengkritisi beliau dengan cara apa? Ini masih ada yang kurang gitu. Dari 40 hadis ini kalau yang dimaukan adalah mencakup semua sendi-sendi agama secara global ya, itu dikatakan masih ada yang kurang. Masih ada di sana hadis-hadis yang sifatnya jawami', sifatnya mencakup berbagai macam bab yang tidak disebutkan Nawawi. Makanya ditambah oleh Ibnu Rajab ya Al-Hambali rahimahullahu taala, di sini 42 ditambah lagi digenapi sampai 50 hadis ya oleh Al-Imam 6 Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Dan kitabnya ma'ruf juga beliau, syarah dari Ibnu Rajab serta tambahannya itu. Biasanya kalau Arba'in Nawawiyah nanti disertakan tambahannya dari Ibnu Rajab sehingga nanti total menjadi 50 hadis begitu. Total menjadi 50 hadis ya. Dan memang tidak ada keterikatan ya dengan 40 tadi karena secara asal angka 40 itu dhaif ya, karena sudah disebutkan kemarin. Sehingga monggo terserah menyampaikan 50 hadis, 100 hadis, 1 hadis, 2 hadis, 500 hadis, maka lebih banyak lebih bagus kan gitu. Selama hadisnya sahih, terpercaya dan dibutuhkan oleh umat terkait agamanya. Maka insya Allah itu semua amal soleh dan amal yang besar. 6. Itu sekilas tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insya Allah kita akan masuk ke hadis yang pertama. Bismillah kita barakat ta'ala. Musta'inan billah. Sembari meminta tolong kepada Allah. 6. Semoga Allah bukakan pintu hati kita dan pemahaman kita terkait hadis-hadis Nabi yang akan kita baca. Tapi sini qala al-Imam Ibnu An-Nawawi rahimahullahu taala, ini Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. 6.
Al-hadithul awal, ya, hadis yang pertama. Wallahu alam apakah beliau mengucapkan basmalah atau tidak. Di nuskoh saya tidak disebutkan, mungkin di yang lainnya bisa jadi ada, ya, karena kebiasaan penulis itu biasanya menyebutkan basmalah dulu. Tapi ada juga yang tidak menyebutkan basmalah, ya, sebagian a'imah itu langsung syuruk, terutama pada kitab-kitab yang isinya ahaditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencukupkan dengan nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup untuk mewakili tanpa harus menyebutkan basmalah atau menyebutkan hamdalah. An-Nawawi mengatakan al-haditsul awal, hadis yang pertama. Ini hadis sangat ma'ruf dan semuanya sudah hafal insyaallah. An Amirul Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin, ya, Abu Hafs, ya, Abu Hafs kunyahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan Umar bin Khattab ini orang pertama di dalam Islam yang disebut Amirul Mukminin, ya. Dikatakan orang pertama yang disebut Amirul Mukminin, yaitu amirnya, ya, ya, orang mukmin itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyyati wa innama likulli mri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Nah, kemudian ini salah hadis ma'ruf, ya, sudah ana yakin sudah semua sudah sempat dengar hadis ini. Dikatakan oleh Imam Nawawi, rawahu imama al-muhaddithin, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam muhaddits, ya. Siapa itu? Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari, disebutkan kakek-kakeknya ini, ya, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari, ya, ma'ruf dengan Imam al-Bukhari gitu, ya. Namanya Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, ya, Imam Bukhari ini orang Aceh atau orang Arab, gimana? Hah? Ada yang tahu mungkin? Orang Arab, orang Ajam, ya, ya. Bukhara itu karena mungkin di sekarang masih ada Bukhara itu, daerah itu dekat Rusia, ya. Mungkin daerah-daerah mana nih, ya? Karena nggak tahu sekarang apakah masih namanya Bukhara atau yang lainnya, tapi daerah-daerah sana, ya. Dan dia orang Ajam, dan kakek beliau yang namanya Bardisbah ini dikatakan itu dulu masih musyrik, ya. Kan tadi sanad atau nasabnya sampai kepada Bardisbah itu, ya. Dikatakan Bardisbah itu masih musyrik, ya, masih kafir, belum Islam. Baru Islamnya itu adalah yang kakeknya setelahnya, ya, ini anaknya Bardisbah ini yang namanya Al-Mughirah itu. Jadi kelihatan, ya, Bardisbah ini dikatakan bahasa Persia karena daerah sana kan anunya ke Persia, ya. Ya, bahasanya bahasa Persia gitu. Sehingga Bardisbah ini orang Persia, ya. Bardisbah ini orang Persia. Anaknya namanya Mughirah, ini sudah nama Islam kan itu, ya. Karena aslamal Mughirah, Mughirah ini dulu masuk Islam. Nah, yang mengislamkan atau artinya yang mengajak Islam itu dikatakan namanya adalah Yaman Al-Ju'fi. Ya, Yaman dari Ju'fah gitu, ya. Dari kabilah Ju'fah. Yaman Al-Ju'fi. Makanya Bukhari itu mendapatkan gelar juga yang sama, yaitu Al-Ju'fi. Kenapa? Karena yang mengislamkan kakeknya itu namanya siapa tadi? Yaman Al-Ju'fi tadi itu, ya. Sehingga dia orang Ajam dan bahkan dulu, ya, usulnya atau kakek nenek moyangnya bukan Islam gitu, ya. Bukan Islam. Baru Al-Mughirah ini kemudian berislam. Kemudian Ibrahim, kemudian anaknya Ibrahim, kemudian cucunya lagi Ismail, cucunya lagi namanya Muhammad, yaitu Al-Imam Al-Bukhari tadi. Dan abahnya, ya, abahnya beliau Ismail ini juga muhaddis, ya. Juga muhaddis, dikenal juga, punya riwayat juga, punya hadis juga. Tetapi tidak setenar anaknya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Muhammad ibn Ismail, ya. Ini imam yang pertama,
ya, dua imam muhadis, imam pertama adalah Bukhari. Ini sepakat ulama bahwasanya sahih Bukhari itu tidak ada yang bisa menandingi. Dari sisi apa? Sisi kesahihan, keabsahan sanadnya. Ya, jadi kalau sudah disebut dari sahih Bukhari itu tidak perlu ragu sebenarnya. Ya, tidak perlu ragu. Kalau ada yang meragukan, ya satu sikap kita pertama tolak dulu itu keraguan itu. Ya, selanjutnya kalau mau belajar kemudian mau mencari dalil, ya keabsahan sahih Bukhari silahkan pelajari nanti. Itu bisa dipelajari. Tentunya dengan belajar ilmu hadis gitu ya. Ilmu hadis semuanya membuktikan semua hadis yang di Bukhari dan di Muslim juga itu tidak ada masalah padanya. Ya, tidak ada masalah padanya, semuanya diterima. Dan dalil terbesar adalah talaqqatul ummah bil qabul. Umat Islam ini dari sejak zamannya beliau Bukhari Muslim sampai zaman sekarang tidak ada satupun yang bisa mengingkari dan menolak sahih Bukhari dan Muslim tadi. Yang mengkritik ada, naam ada yang mengkritik. Ya, dan di antara yang mengkritik adalah Imam Sunnah juga. Antara Imam Ad-Daruqutni. Ya, beliau mengkritik, tapi kritikannya bukan kemudian menolak menjatuhkan Bukhari Muslim, tidak. Kritikan ilmiah itu biasa terjadi di kalangan ulama, tetapi dikatakan oleh Ibnu Hajar kritikan-kritikan kepada Bukhari dan Muslim itu ya tidak lepas dari dua atau tiga kemungkinan. Pertama, kritikannya tidak tepat. Ya, ini mayoritas kritikan gitu ya. Mayoritas kritikan kepada Bukhari dan Muslim tidak tepat. Mayoritas demikian. Kedua, kritikannya tepat. Ya. Tetapi tidak mempengaruhi keabsahan hadis. Gitu. Kritikannya tepat. Iya, sebagian sahih apa hadis dalam sahih Bukhari dan Muslim ada yang dikatakan hadis itu ada cacatnya. Iya, betul. Tetapi tidak berpengaruh kepada keabsahan hadis. Kenapa? Karena didukung hadis-hadis yang lainnya. Ya. Yang ketiga ini yang paling mentok sudah, ya. Kalaupun betul kemudian hadis tadi dikritik, kemudian tepat kritikannya, kemudian dikatakan hadisnya dhaif, maka paling mentok adalah dhaif sanadan tetapi sahih matnan. Yaitu sanadnya dhaif tetapi muatannya sahih juga. Sehingga ada masalah. Ya, artinya kesimpulannya adalah sahih Bukhari dan Muslim tidak ada masalah. Ya. Imam kedua adalah Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya. Kalau Muslim Ibnu Hajjaj ini dikatakan dari Naisabur, beliau memang dari Qushairiyah dan dia Arab, ya, dia Arabi. Kalau Muslim ini adalah dari bangsa Arab. Fi sahihaihima alladaini huma ashahul kutubil musannafah. Ya, di dalam sahih keduanya yang dua-duanya ini, sahih Bukhari dan Muslim, adalah ashahul kutub al-musannafah, ya, kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Ya, ini kalau dikatakan mukjizat ya mungkin bisa juga. Ya, Allah berikan karunia dan barokah kepada Bukhari dan Muslim, ya, tidak ada yang bisa ya mencacati keduanya sampai sekarang. Ya, dan mungkin wallahu alam biinillah mungkin bisa jadi sampai yaumul qiyamah. Sampai yaumul qiyamah. Wallahu alam bisawab. Tentu ini ada sebabnya ya. Bukhari nulis sahih Bukhari-nya itu bukan nulis sekedar nulis, enggak. Dikatakan beliau itu setiap mau mencantumkan satu hadis itu harus mandi dulu, kemudian sholat dulu dua rakaat istikharah. Mau nyantumkan satu hadis ini. Sementara hadis di Bukhari dikatakan ada sekian ribu, mungkin 4.000 atau 3.000 hadis yang tidak berulang, karena hadis Bukhari berulang. Kalau berulang bisa jadi 7.000 hadis. Anggaplah 7.000 tadi. Berarti berapa kali mandi dan berapa kali sholat kan itu? 7.000 kali sholat, ya. Baru selesai. Dikatakan masa penulisan 16 tahun. Bukan masa yang sebentar, ya. Kalau kita sekarang ngumpulkan hadis gampang saja, ada komputer ada apa, kumpulkan saja. Bahkan mengumpulkan 10.000 hadis bisa. Gitu. Tapi dikumpulkan ditulis dengan takwa, dengan iman, dengan ikhlas, ya. Maka jadilah kitab yang Allah barokahi, ya. Demikian ya para ulama menulis, ya. Memang barokah itu min Allah azza wajal dan min ikhlas al-abd, ya. Dari ikhlasnya seorang hamba. Dan hadis ini juga hadis pertama yang ditulis oleh Bukhari. Ya, kalau Anda buka kitab Bukhari itu pertama kali akan ketemu hadis ini tadi. Innamal a'malu binniyat gitu. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya.
wa innama likulli mri'in ma nawa, dan sesungguhnya orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tapi kita akan masuk sedikit membahas muatan hadisnya ya. Ya, innamal a'malu binniat ya, tadi sudah terjemahan, ini terjemahan kurang lebih ya, karena untuk menerjemahkan teks Arab itu memang satu butuh keahlian, kedua makna dalam bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan langsung dengan bahasa Indonesia, seringnya demikian. Kecuali sudah dijelaskan panjang lebar. Apalagi Nawawi di sini ingin mengumpulkan hadis-hadis yang sifatnya apa? Jawami' kalim. Itu kalam yang ringkes, kemudian bisa mencakup banyak makna. Ini kan tidak mungkin dilakukan kecuali satu, dia maknanya kan bahasa Arab gitu ya. Kalau mau diterjemahkan harus ada padanan kata dalam bahasa Indonesia yang sepadan kan gitu. Sementara sulit mencari padanan kata itu ya. Sehingga otomatis nanti akan banyak menjelaskan lafadznya. Nah, terjemahnya secara lepas innamal a'malu binniat, hanyalah amalan-amalan itu dengan niat gitu ya. Ini terjemahan lepas seperti itu. Wa innamal likulli mri'in ma nawa, dan hanyalah seorang itu ya, bagi seorang itu adalah apa yang dia niatkan. Ya, terjemahan lepas seperti itu. Kemudian Rasulullah memberi contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila ma hajara, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha, barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan, awim ra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia hijrahkan. Ya, hadis ini dikatakan oleh para ulama adalah nisfuddin, ya, separuh agama. Ya, menunjukkan mulianya dan tingginya kedudukan hadis ini. Kenapa? Karena hampir semua amalan hadis ini berlaku padanya. Ya, hampir semua amalan, dan bahkan bisa katakan semua amalan sudah mutlak sudah. Kecuali nanti akan kita sebutkan insyaallah beberapa amalan yang enggak butuh niat. Nanti akan kita sebutkan. Tapi secara umum semua amalan pasti butuh apa? Niat. Dan pasti ganjaran buah hasil ya, dan hakikat amalan itu akan sesuai dengan niatnya. Ya. Ini makanya dikatakan ini nisfuddin, ini separuh agama. Ya. Nah, separuh yang satunya adalah hadisnya Aisyah, nanti akan disebutkan juga. Jadi hadis adalah apa? Man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun, itu. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Itu separuh yang kedua. Sebagian mengatakan enggak, itu bukan separuh, ini sepertiga. Ya. Nah, hadis ini hadis Aisyah, kemudian tambah hadis satu lagi. Ya, nanti lupa hadisnya apa. Ada yang katakan ini seperempat. Artinya itu istimbat dari ulama demikian, tetapi tidak mengurangi kadar dan nilai hadis ini. Karena katakan tadi, atau kita katakan bahwasanya hadis ini masuk pada semua amalan, atau bisa dikatakan hampir semua amalan. Hampir semua amalan, karena ada sedikit sekali insyaallah nazar ya, sejumlah amalan itu memang enggak butuh niat. Nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. Nah, kemudian hadis ini tadi secara umum ya, itu ada dua potongannya. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli mri'in ma nawa, gitu ya. Amal itu adalah dengan niatannya, dan setiap orang itu baginya adalah apa yang dia niatkan. Nah, di sini para ulama menjelaskan dua potongan hadis ini, apakah maknanya sama atau maknanya beda, itu khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang rajih dan dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dua potongan ini maknanya beda. Ya, jadi potongan yang pertama, innamal a'malu binniat, ini menunjukkan kata para ulama niatul amal. Niatnya amal. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya amal kita itu akan dinilai hakikatnya begitu ya, sesuai dengan niatan kita. Baik itu berupa ibadah maupun nanti berupa muamalah. Ya. Itu akan dinilai hakikatnya itu sesuai dengan niatan kita. Ya, sesuai dengan niatan kita. Contoh ada orang begini ya, takbir, angkat tangan, sedekap, rukuk, sujud, kan gitu ya. Ini orang ngapain ini? Gitu. Orang menilai kan ya, sholat gitu ya. Ya. Tetapi sebenarnya yang menentukan niatnya dia ini sholat atau tidak, kan gitu. Bisa jadi nyontohi orang untuk sholat kan gitu. Ya.
Kalau dia sekedar menyampaikan gerakan sholat, gerakannya gerakan sholat, tapi dia tidak niat sholat, maka apakah dinilai sholat? Jawabannya tidak, kan gitu. Orang nahan lapar, orang nahan lapar dari pada subuh sampai maghrib, ya. Kemudian ditanya, kamu kenapa nahan lapar? Mau diet saja, ya. Tapi tidak niat puasa, maka apakah dinilai sebagai puasa? Jawabannya tidak, ya. Itu mana innamal a'mal biniat. Contoh saja, ya. Adapun wa innamal likulli imrin ma nawa, itu dikatakan para ulama adalah ini adalah niat al-ma'muli lahu. Niat untuk apa amal ini dikerjakan. Artinya tujuannya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah hakikat amal yang dia kerjakan gitu ya. Kalau yang kedua ini berarti tujuannya untuk apa? Contoh tadi sudah jelas-jelas dia sholat. Sekarang sholat ini tujuannya untuk apa? Kan gitu. Tujuannya apa? Ini nanti akan menentukan ganjaran atau pahala atau dosa seseorang, gitu. Dengan niat yang kedua ini, niat al-ma'mul lahu, niat untuk apa dia kerjakan amalan tadi. Karena ada orang-orang niat ibadah, sholat misalkan puasa, lillah ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka likulli imrin ma nawa. Dia akan dapatkan ganjaran sesuai apa yang dia niatkan. Siapa yang mengganjar? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang sholat mungkin niatnya bukan karena Allah, karena riya, waliyadzubillah, ya. Dan ini terjadi pada kalangan orang-orang munafikin. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, tentang munafikin, wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau berdiri sholat malas-malesan. Jalannya malas, gerakannya malas, dan seterusnya. Apa niat mereka? Yura'unan nas. Niat mereka sekedar ingin supaya dilihat kaum mukminin ketika itu, dilihat orang lain. Sehingga masuk ke dalam ini, wa innama likulli imrin ma nawa. Kan gitu. Wa innama likulli imrin ma nawa. Contoh lain tentang hal ini adalah misalkan amalan mubah ini. Amalan mubah itu bisa bernilai ibadah. Ketika apa? Diniatkan untuk ibadah. Contoh ini. Ya, misalkan mau bekerja. Bekerja itu untuk menafkahi anak dan istri, kan gitu. Kerja kalau sekedar kerja saja dapat uang selesai, ya selesai. Tetapi kalau ma'niyah diiringi dengan niat, yaitu niat ma'mul lahu, niat untuk apa dia ngerjakan itu, ya. Kenapa kok kerja toh, Pak? Ya karena ini cari nafkah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah wajibkan bagi kalangan para lelaki atau para qawwam, ya, pemimpin keluarga untuk mencari nafkah dan menafkahi anak istrinya. Dan itu memimpin afdholi sedekah, kan gitu. Termasuk sedekah yang paling afdal adalah ma namju'ila fi mar'atik, ya, yang disuapkan ke istri dan keluarganya, kan gitu. Nah, dia kalau kerja dengan niat ini dapat pahala tidak? Dapat pahala. Ya. Dapat pahala. Kenapa? Wa innama likulli imrin ma nawa. Ya. Sehingga jelas tadi nih, ini dua potongan ini sebenarnya mengandung makna yang mendalam, karena sekali lagi An-Nawawi rahimahullah menyampaikan hadis ini bukan hadis biasa, tapi hadis yang lafadznya ringkas tapi akan menjabar nanti, menjalar ke semua, hampir semua permasalahan dalam agama kita. Dan insyaallah akan kita rincikan lagi di pertemuan mendatang jika ada kesempatan. Bismillahi tabaraka wa taala. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Thank you.

Ustaz,

Ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada kaidah yang ketiga dari empat kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Ya, ini sebuah kaidah yang menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau diutus dan beliau muncul di tengah-tengah umat manusia yang bermacam-macam bentuk peribadatan mereka. Mereka tidak hanya mengibadahi patung-patung, berhala-berhala, tempat-tempat yang dikeramatkan, punden-punden, tetapi mereka dari kalangan musyrikin al-Arab, mereka pun juga mengibadahi, menjadikan ibadah tersebut tidak hanya untuk Allah, tetapi mereka mengibadahi 6 orang-orang yang mulia dari kalangan para malaikat. Bahkan di antara mereka ada yang mengibadahi para anbiya dan juga orang-orang saleh. Nah, yang kesimpulannya bahwa terjadinya permusuhan Nabiuna alaihi salatu wassalam dengan orang-orang musyrikin, permusuhan dakwah adalah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak membedakan jenis yang diibadahi. Maka segala bentuk peribadatan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kesyirikan dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang diibadahi. Jika yang diibadahi itu adalah orang-orang saleh, para nabi dan juga para malaikat, itu bukan sebuah kesyirikan. Tetapi Nabi menyamakan semua bentuk yang diibadahi selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sebuah kesyirikan yang wajib untuk dibersihkan, diperangi, kesyirikan dan juga orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, ini kaidah yang ketiga. Kemudian Al-Mu'allim menyebutkan beberapa al-adillah yang menjelaskan masalah itu. Setelah beliau menjelaskan dalil asy-syams wal qamar, bahwa di antara orang musyrikin ada yang mengibadahi matahari dan juga ada yang mengibadahi bulan,

sebagaimana dalam surat Fussilat ayat ke-37. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat ini sebagai dalil dengan tegas dan jelas menunjukkan bahwa sebagian orang-orang musyrikin mereka mengibadahi matahari dan juga bulan. Sebagaimana penjelasan Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri, ma qasadahu al-musannif rahimallah min iqamatid dalil ala anna min ma'budatil musyrikin adalah asy-syams wal qamar. Maksud tujuan al-musannif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi menyebutkan dalil ini sebagai dasar hukum menjelaskan bahwa di antara sesembahan yang diibadai oleh orang-orang musyrikin adalah matahari dan juga bulan. Mereka tidak menyembah, tidak hanya mengibadahi patung, tidak hanya mengibadahi berhala-berhala, tetapi mereka juga ada yang mengibadahi matahari dan juga ada yang mengibadahi bulan. Walhamil lahum ala ittikhad hadaini ma'budaini ma Allah au dunahu ma yarawnahu min azamatihima. Yang membawa mereka orang-orang musyrikin menjadikan dua makhluk ini sebagai dua ilah yang diibadai bersama Allah Subhanahu wa taala atau selainnya, karena pandangan mereka, nah, keyakinan mereka bahwa dua makhluk ini adalah dua makhluk yang besar, nah, sehingga pantas untuk diibadahi. Wa min dalikum anna syamsa sultanun nahar

Anasyamsa sultanun nahar wa dhiyauhu, karena matahari memiliki kekuasaan cahayanya di siang hari. Siangnya itu seolah-olah menguasai di siang hari. Cahayanya matahari menguasai di siang hari. Demikian pula bulan, cahayanya menguasai di malam hari. Dan disebutkan ayat ini tentang kewajiban mimma wa dzikra huna anna mimma yujib wahdaniyatahu wa anna al-ibadah yahaqquhu subhanahu wa ta'ala la syirkata fiha li ahad. Pada ayat ini, dalil ini menunjukkan tentang kewajiban untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ini namanya ibadah, dia adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu di dalam peribadatan, tidak ada peluang dan celah yang membolehkan melegalkan kesyirikan dalam hal ibadah untuk siapapun, bahwa ibadah ini haknya Allah mutlak. Allah mengatakan al-lail wal-nahar wal-syams wal-qamar, bahwa malam, siang, matahari dan juga bulan. Allah mengatakan wa min ayati, di antara tanda-tanda keagungannya, kebesarannya dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayati, di antara keesaan Allah subhanahu wa ta'ala justru ada

bahwa malam, siang, matahari dan juga bulan. Allah mengatakan wa min ayati, di antara tanda-tanda keagungannya, kebesarannya dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa min ayati, di antara keesaan Allah Subhanahu wa taala justru adanya malam, siang, matahari dan juga bulan ini. Yakni minal ayat adalah di antara ayat yang menunjukkan betul-betul Allah lah yang berhak untuk diibadahi semata, duna siwa, tanpa selainnya. Nah, justru ayat pada penggalan yang pertama wa min ayati al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, ayat ini 6, di antara tanda-tanda kekuasaan, kebesaran, keagungan, bahkan tanda-tanda wahdaniyatihi, keesaan Allah Subhanahu wa taala, adanya malam, adanya siang, adanya adanya matahari dan juga rembulan. Mereka sebagai makhluknya Allah yang besar, yang luar biasa manfaatnya. 6, justru keberadaan mereka sebagai tanda, sebagai alamat, sebagai dalil menunjukkan wahdaniyah Allah, keesaan Allah dalam hal uluhiyah. Kalau mereka, kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya itu, maka dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Nah, semata. Artinya dalil rububiyah, keyakinan bahwa Allah yang menciptakan semuanya itu, keyakinan yang mengatakan bahwa penciptaan langit, penciptaan malam, siang, matahari dan juga rembulan hanya Allah yang menciptakannya, dan mereka semua ada ciptaan yang besar, lail wan nahar wasyams wal qamar, maka semestinya pula menunjukkan pula keesaan Allah dalam hal uluhiyah. Semestinya 6, meyakini pula bahwa dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, sebagaimana keyakinan keesaannya Allah yang menciptakan malam, siang dan juga matahari dan juga rembulan. Nah, ayat ini pula sebagai dalil bahwa di antara faedah ayat ini untuk menyentuh berdialog, berdiskusi dengan mad'u, dengan orang yang terjatuh dalam sebuah kesyirikan, apapun yang apapun bentuk kesyirikannya. Nah, dibawa kepada pengakuan dia terkait dengan rububiyah. Apakah Anda, apakah kamu mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sebagai Rabb, pencipta, pengatur al-lail, demikian pula an-nahar, demikian pula asy-syams wal qamar. Nah, ini dasar yang penting, dan ini ada sebuah metode Qur'aniyah, manhaj Qur'aniyah. Di antaranya adalah membawa orang kita dakwahi mengakui, mengikrarkan tauhid ar-rububiyah awalan. Apakah Anda mengakui keesaan Allah dalam hal rububiyah? Dialah yang menciptakan al-lail, dia pula yang menciptakan an-nahar, dia pula yang menciptakan asy-syams, dia boleh mencipta al-qamar. Apakah ada yang menandingi Allah? Atau apakah ada

yang bersekutu dengan Allah dalam hal menciptakan al-lail, dalam hal menciptakan nahar, dalam hal menciptakan asyams wal qamar, apakah ada yang berhak selain Allah mengatur al-lail wal nahar wal syams wal qamar? Apakah ada yang bersekutu bersama Allah ikut juga mengatur malam, siang, asyams wal qamar? Jika ada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tidak esa, tidak tunggal dalam hal penciptaan atau pengaturan adanya malam, siang, syams wal qamar, akan hancur alam ini. Nah, hancur. Karena yang mengatur tidak hanya satu Allah. Ada yang mengatur yang lainnya. Bagaimana kalau seandainya al-lail wal nahar wal syams wal qamar ini, nah, tidak berjalan, tidak diatur oleh satu pengatur, berjalan sesuai dengan yang dikendaki oleh masing-masing bersekutu dalam penciptaan dan pengaturan makhluk-makhluk ini, tentu akan hancur alam semesta ini. Apakah Anda meyakini hal ini? Jika Anda tidak mengakui akan hal ini, khalas, berarti Anda terjatuh dalam kekufuran yang nyata. Berarti Anda mengakui selain Allah ada pencipta, selain Allah ada pengatur. Di sana ada yang bersekutu bersama Allah, yang berhak pula mengatur malam, siang, matahari dan juga rembulan. Kalau Anda meyakini demikian, jelas kekufuran yang nyata. Wa imma Anda meyakini, dan itulah fitrah manusia, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang esa dan tunggal menciptakan makhluk-makhluk yang besar ini, dan Allah yang maha tunggal dan maha esa yang mengatur lail wa nahar wa syams wal qamar sehingga berjalan dengan sempurna alam ini seimbang hingga datangnya yaumul qiyamah. Dan ini kenyataan menunjukkan keesaannya Allah dalam penciptaan dan pengaturan. Ini fitrah manusia. Kalau Anda mengaku yang demikian, nah, semestinya pula, seharusnya pula, dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, dijadikan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana Allah yang Maha Esa dalam menciptakan, maka Dia pula yang Maha Esa sebagai makhluk, sebagai ma'bud ilah yang berhak untuk diibadahi. Ini manhaj Qur'aniyah, mengajak dialog diskusi dengan orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Ayat yang semacam ini juga terdapat dalam beberapa, bahkan banyak dalam ayat Al-Quran. Nah, untuk menggerakkan hati fitrah manusia, diingatkan dengan ayat-ayat rububiyah, dengan ayat-ayat rububiyah penciptaan langit, bumi, alam semesta ini. Nah, Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Jangan Anda bersujud kepada matahari dan juga qamar, tapi bersujudlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula
selain alam, manusia, makhluk-makhluk yang mulia, para nabi, para malaikat pun juga demikian. Kenapa Anda menciptakan? Kenapa kalian mengibadahi malaikat, para nabi, orang-orang soleh, yang semestinya kalian mengibadahi penciptanya mereka, penciptanya para malaikat, penciptanya para anbiya, dan juga penciptanya orang-orang soleh. Nah, berikutnya ikhwana fillah barakallahu fikum, atsani, faedah yang kedua yang disebutkan oleh al-allamah Ubaid al-Jabiri dalam syarah kitab ini, nahyul qaum anisujud lisyamsi wal qamari wal murad bisujud ibadatuhuma wa abbara bihi li annahu a'dham arkanis shalah wa asrafiha. Melarang kaum dari sujud kepada matahari dan juga bulan. Yang dimaksud larangan bersujud kepada dua makhluk ini, matahari dan juga bulan, adalah ibadatuhuma, mengibadahi keduanya. Bukan semata-mata sujud saja, tapi beribadah kepada asy-syams wal qamar. Ini yang dimaksud. Janganlah sujud, janganlah kalian mengibadahi, menjadikan matahari dan bulan sebagai sesembahan yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengibaratkan, menggunakan bahasa, jangan sujudlah kepada Allah dan jangan sujud kepada matahari dan bulan, karena sujud adalah 6 bentuk ibadah yang paling mulia dalam rukun-rukun sholat. Nah, sholat memiliki rukun-rukun. Rukun yang paling mulia dan paling a'dham adalah sujud, karena waktu sujud adalah waktu yang paling dekat, saat yang paling dekat yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikala sujud. Wa asrafiha, sehingga sujud adalah rukun yang paling mulia di antara rukun-rukun as-salah. Nah, sehingga yang dimaukan di sini tidak sebatas sujud. Allah mengibaratkan sujud karena sujud adalah sebuah rukun yang paling agung dan paling mulia dalam ibadah salat. Tetapi yang dimaukan di sini adalah ibadah secara mutlak. Tidak boleh ibadah secara mutlak kepada matahari dan juga rembulan, apapun bentuk ibadahnya, tidak hanya sujud. Nah, semua bentuk ibadah, beristianah, Anda meminta pertolongan, jenis pertolongan yang tidak dimampui oleh makhluk, tapi Anda meminta kepada makhluk. Ini bentuk ibadah selain kepada Allah. Beristi'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah, perlindungan yang memang tidak bisa dijawab, diberikan oleh makhluk, di luar kemampuan makhluk. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan tersebut, tidak mampu makhluk. Tapi Anda meminta perlindungan, meminta keselamatan kepada yang tidak dimampui, menandakan bahwa Anda mengagungkan sesuatu tersebut, menempatkan sesuatu tersebut di atas yang selayaknya sebagai makhluk, menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini letak apa? Kesyirikan. Mengagungkan, memuliakan, nah, selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada yufidu faida ukhra, wahiyya nahyul muslim anit tashabbuh bil kufr.
fari. Ini juga memberikan faedah lain. Kata Asy-Syaikh rahimahullah, larangan bagi seorang muslim untuk menyerupai orang-orang kafir. Ayat ini juga mengandung sebuah faedah, nam tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, karena mereka orang-orang kufar, orang kafir adalah bersujud mengibadahi matahari dan juga rembulan. Nah, mengagungkan matahari, mengagungkan bulan yang tidak layak untuk diagungkan sebagaimana mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga seorang muslim tidak ikut-ikutan dalam ibadah. Seorang muslim hendaknya mereka beribadah di atas ilmu, di atas basirah, bukan ikut rame-rame, bukan karena budaya, bukan karena lingkungan, bukan karena pekewuh, tidak enak, nah, atau sebab-sebab yang lainnya, tidak tergiring, tidak terbawa. Tetapi seorang muslim betul-betul melandasi amalan dan sikapnya di atas prinsip-prinsip ilmiah. Demikianlah seorang muslim yang sebenarnya, melandasi akidahnya, melandasi prinsip-prinsipnya, dan segala bentuk amalan betul-betul ala ilmin. Tidak sebagaimana kebiasaan, tidak sebagaimana manhaj orang-orang kufar atau orang-orang umum yang berjalan, berjalan mengikuti kebiasaan. Nah, pada umumnya orang, kebiasaan lingkungan, walaupun dalam masalah tidak sekedar perkara-perkara adi, yang sangat dikhawatirkan adalah dalam perkara-perkara yang terkait dengan unsur ibadah, tanpa terasa dikira hal itu perkara-perkara yang adi, adat biasa, tidak mengandung nilai ibadah, tidak mengandung nilai syariat. Ketika dia terbawa dalam hal-hal tersebut, ternyata itu termasuk dalam perkara ibadah, termasuk perkara akidah. Ini yang sangat dikhawatirkan menimpa kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Nah, karena ketidaktahuan mereka likillati ilmi. Disodorkan sebuah kertas, disuruh ngisi bintang kamu apa, bintang ana seperti ini, tanpa dia ketahui bahwa ini sebuah khurafat, sebuah akidah syirkiyah. Nah, ikut-ikutan, ada acara ritual-ritual, bukan sebuah budaya, nah, tetapi sebuah ritual yang terkait dengan prinsip imaniyah. Di bulan Muharram, satu surah, berapa jumlah kaum muslimin, pemuda-pemuda, syababul muslimin di tanggal satu surah. Nah, harus mensucikan sabuk-sabuknya mereka. Nah, sabuk sakti disucikan, dibersihkan dengan uangnya yang kembang, dengan segala khurafat-khurafat yang diajarkan, nah, yang didoktrinkan, diikuti. Bahkan remaja-remaja masjid, bahkan da'i-da'i, khutbah-khutbah di mimbar-mimbar, tidak tahu bahwa itu khurafat, syirkiyat, dibiarkan. Bahkan mengadakan dakwah-da'wi, dakwah, tausiah, ceramah di acara-acara itu, betul-betul bisat. Nah, ini semua umur yang membahayakan kaum muslimin. Kerancuan Islam
kerancuan tauhid wa syirik tampak besar-besaran di tengah-tengah kaum muslimin. Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab kita bersama. Mendidik anak-anak kita. Kedepan mereka melanjutkan dakwah kita ini. Nah, menjelaskan kepada umat apa itu tauhid Islam yang sebenarnya. Dan apa itu syirik dengan segala macam pernak-perniknya. Ikhwana fillah a'azani Allah wa iyyakum ila huna darsuna insyaallah wa sallallahu nabiyyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.

0: min siddatil
1: dat.
0: Allahumma thumma anta abdi wa akhwa bi siddati far.
1: Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan beberapa faedah kita ambil dari tentang tobatnya, senang terhadap tobatnya hamba ini, yaitu hadis Abi Hamzah Malik. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, fi hadal hadis fawaid dalilun ala farahi azza wa jalla bi taubat bi idza taba ila. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang tersebutkan dalam hadis ini terdapat dalil tentang dianya Allah azza terhadap taubat dari ketika itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah taala menyukai yang demikian ini. Dengan kesukaan yang amat besar terhadap tobatnya seorang hamba. Akan tapi bukan karena Allah terhadap amalan-amalan kita ya. Allah senang bukan berarti amalan kita membuat Allah kepada kita, tetapi cintanya berbuat karom dari Allah taala mencintai, memaafkannya. Allah lebih mencintai memaafkan hambanya daripada membalas atau mengadab. Subhanahu wa taala gembira dengan tobatnya seseorang. Di hadis ini terdapat bahwasanya Allah gembira dengan seorang hamba. Allah membutuhkan tobat. Allah Maha cukup. Tetapi itu kembalinya ke bodoh. Muhammad bin Salamain faedah yang berikutnya, wa fi hadzal haditsun 'ala taubah li'anna Allah yuhibbati. Dalam hadapan hasungan untuk bertaubat. Karena Allah menyukai tobat tersebut. Ini untuk hamba, bukan untuk subhanallah. Allah enggak butuh, Allah enggak butuh pada amalan-amalan hamba. Allah cukup. Seandainya hamba, Allah tidak akan jatuh wibawanya, tidak. Seandainya bermaksiat, tetap Allah itu mulia. Allah sebenarnya tobat itu untuk hamba, itu kebaikan hamba itu sendiri. Hadapat isbatul farah lillahi, tetapan si farah, kegembiraan bagi Allah azza wa jalla. Bergembira Allah, Allah murka, Allah enggak suka, cinta, itu ada Allah. Sifat-sifat ini tidak seperti sifat makhluknya, tidak seperti sifat kita. Allah berbeda dengan gembiranya kita. Allah beda dengan murkanya kita. Sukanya Allah beda dengan kesukaan. Bencinya kita. Gembiranya kemuliaan. Gembiranya sesuai dengan makhluk tersebut. Biasanya kegembiraan Allah tidak sama dengan kegembiraan. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai'ul basir. Sesuatu pun yang tal dengan Allah subhanahu, yang setara dengan Allah tabaraka wa ta'ala, adalah zat yang as-sir dan juga maha melihat. Allah memiliki sifat sesuai dengan kemuliaannya dan tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Kemudian dalam kan wa jelas ucapan kufur ini. Ucapan salah biasa, fatal salahnya ya. Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad menyebutkan wa fi 'ala annal insan idza fi qaulin minal aqwal wa kufran samu ilaihi fa innahu la yuhibbihi. Ini terdapat dalil

apabila salah dalam jawab, sekalipun ucapan mengaku, maka dia tidak bisa dikufur tersebut. Tapi kita mengenai kesalahan dia ini adalah karena salahnya, karena akan disiksa orang karena itu sabukul lisan, salah ucap, bukan sengaja disakan gembira gembiranya atas roh. Sebenarnya kita syukur pada Allah ucapannya pan kufur karena ternyata yakni salah ucap, bukan muncul dari hatinya. Ini berapa faedah dikan atau disyariatkan untuk istiqomah di atas al-haq ini, dan kita sebagai manusia dari kesalahannya, tidak lepas kesalahan. Dan khata kul khata'in at-tawwabun, setiap Bani Adam itu isim mubalaghah. Rasulullah tidak mengatakan kullu Bani Adam, tapi dengan lafaz khata'al, isim mubalaghah yang menunjukkan bukan sekali dua kali tapi sering. Wa khairul khata'in at-tawwab, baik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang dalam masalah kesalahan ini itu ada dua, cuma imma dia mau bertobat atau dia tetap dalam keadaan dalam kesalahannya. Artinya dia zalim. Manusia ada dua. Manusia Rasulullah sering, dan sebaik-baik orang adalah yang berarti yang tidak bertobat. Dia berbuat salah itu berhak untuk dia subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat dosa berhak ya Allah. Itu tahu bahwasanya konsekuensi dosa yang ada kan bertobat dia dolim. Berarti dia berbuat salah. Baik adalah tabarakallahu fa'ulaimun. Kalau dia bertobat dia termasuk yang dolim. Terbagi menjadi dua. Dia dari kesalahan atau dia orang yang dolim. Itu jatuh dalam kiyul ikhwah bertobat kepada kembali pun. Jadi ingat, jangan sampai kita perbuatan yang jelas-jelas secara, tolong jangan ditutup-tutup mengerti. Mungkin ya niat saya baik kok. Hati-hati, ini bahaya ini. Salah akui kesalahan itu, jangan berdalil dengan niat. Kamu kan enggak tahu tuh saya melakukan. Jangan, sudah jangan diperpanjang. Salah segera bertobat. Segera rujuk dari kesalahan. Jangan gengsi, jangan marah. Allah mengatakan fa'u waluhatni wahibihi. Al-alamatu salahin ar-rujuk anil khab. Fal khata khata. Ubat ta'ala. Suatu kesalahan adalah kesalahan. Suatu dosa adalah, ingat perhatikan, buah kesalahan difonis sebuah kesalahan. Wa in saluhat niyatu sahibi pun niatnya itu, perhatikan di sini ya. Punnya baik, tetap salah dia. Niatnya baik gitu ya. Misalkan ada seorang mencuri. Nyuri salah secara syariat. Anak nyuri niatnya baik. Anak miskin loh ya. Salah dari hal tersebut. Jangan pakai niat-niat. Ini baik. Orang yang sepada kita tidak menginginkan dia. Alhamdulillah. Menginginkan apa? Iya, anak bertobat. Urusannya. Kamu kan tujuan saya melakukan na'udzubillah min dzalik. Kalau ada hujahnya gitu loh. Kalau tahu itu salah ya. Penting ya, Juan. Wa in saluhat ni salah. Salah yang kamu. Salah.

dusta yang tidak disyariatkan, ada dusta ini. Ada kecualikan. Ini pembahasan lain lah. Yang ini alas dusta kamu. Aku aja sudah selesai permasalahannya. Kamu sudah selesai. Oh iya, nggak tobat anak ini. Sebagian orang berbuat salah, kesalahan itu dilemparkan pada orang lain. Dia berlepas diri dari itu. Na'udzubillah. Justru yang tidak berbuat dituduh melakukan kesalahan. Bila min dalik. Hati-hati dengan orang tidak mengakui kesalahan, justru kesalahannya di orang lain. Orang lain yang salah. Zalim, tapi kedzaliman itu dituduhkan pada. Na'udzubillah. Min, anak terdolimin, anak terdolimin. Yang berbuat zalim. Kesalahannya itu bahkan kata Syekh bal alamatu niyah aril, justru tan baiknya niat seseorang itu adalah kembali dari kesalahannya, rujuk ya, dari kesalahannya itu niat, itu tanda niat baik. Melakukan kesalahan dia, saya melakukan ini begini, masalah pakai niat. Kamu kan gak tahu niat saya. Jangan menyalahkan. Kasih udur. Mas. Kalau orang ya, suruh ngasih udur. Kalau menuduh diri. Kasih udur anak-anak melakukan ini ada udurnya kan. Ya. Tapi kalau orang lain enggak langsung vonis langsung gini. Nah untuk bilang ini. Ini jujur ya. Wasp seperti ini ya. Lalu tanda baiknya niat seorang itu dia kembali dari arruju anil khata'. Dia kembalinya. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Ubaid rahimahullah ta'ala. Itu kepada Allah. Itu bukan berarti tidak jatuh dalam kesalahan. Tapi orang yang bertakwa itu jatuh dalam kesalahan, tidak terus menerus dalam kesalahan. Dia istighfar pada Allah, ampun kepada Allah, dan tidak perbuatan dan tidak terus menerus kesalahannya itu. Jadi muttaqin. Jadi muttaqin itu bukan berarti orang yang terbebas dari dosa, enggak. Yakin ketika dia berbuat dosa bertobat kepada Allah, takut kepada Allah dan terus di atas dosanya atau kesalahan. Dan kita oleh Rasul saddidu istiqamalah kalian. Upaya untuk menempatan ya, supaya kita bisa terus mendekati kepada Al-Haq, terus ada upaya yang serius. Ini perintah dari Allah ya. Jatuh segera kembali, saddid wa qaribu, menyimpang segera lagi, terus demikian. Ingat manusia ini sering kembali lagi, terus demikian ya. Dari Allah dan Rasulnya ya. Amantu billah tsumastaqim. Katakanlah kepada Allah dan istiqomalah kamu di atas keimanan tersebut. Yang berat orang masuk Islam alhamdulillah dengan taufik Allah, tapi untuk istiqomah di atas Islam. Kita masuk Islam di akhir naudzubillah karena tidak istiqomah, lepaskan Islam itu. Naudzubillah min dzalika. Istiqomah ini ya. Allah Subhanahu wa taala terkait dengan istiqomah ini ya. Mu ilaihi wastaghfiru. Tegak. Istiqomalah kalian Allah Subhanahu wa taala al-haq. Kemudian di setelah perintah istiqomah wastaghfiru dan mohon ampunlah kalian Allah Subhanahu wa taala. Perintah istiqomah sulit, berat. Jadi orang itu akan terjatuh di kesalahan. Jatuh kepada kesalahan. Diperintahkan untuk istiqomah. Lagi kesalahan, perintah. Nah, ketika jatuh Allah perintahkan untuk beristighfar. Istiqomah diiringi memang berat. Terus dia di majah. Setiap amal ada semangatnya sudah. Semangat ini ada puncaknya. Enggak naik terus, enggak ada melemah. Ah, di sinilah. Di sini yang bahaya. Ketika malam semangatnya sudah futur,

maka ini ada dua keadaan. Bisa jadi dia di atas sunnah Nabi, jadi dia di atas bid'ah, bukan di atas sunnah Nabi. Barang semangatnya ini, asal lemahnya ini ada pada dia, di sinilah hakikat ini. Ketika terjadi masa lemah, apakah dia istiqomah di atas sunnah? Dia tetap istiqomah di atas sunnah, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Kalau tidak demikian, maka dia telah binasa. Ini salah istiqomah, ikhwan, memang berat. Kita banyak Allah Subhanahu wa taala berlindung, berlindung kepada Allah gangguan-gangguan setan. Terkait dengan ayat ilaihi wastaghfiruh, jalan istiqamah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala menuju taala, wastaghfiruh dan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan tentang ayat ini, ila annahu la min taksir fil istiqamati ma'muri biha wa yujbiru dhalika bil istighfar al muqtadi lit taubati ila al istiqamah. Dalam ayat ini terdapat isyarat pasti dapati sebuah kekurangan dalam istiqomah agama ini. Pasti ketika orang istiqomah pasti ada kekurangan pada dia ini. Kata Syekh Ibnu Rajab, terdapat isyarat da annahu labudda min taksirin fil ma'muri biha. Pasti dapatkan dalam istiqomah kan. Fa biru dalik bil istighfar al muqtadi bahwa rujuk ila al maka yang menurut tersebut yaitu al istighfar. Mohon di dalam seorang itu untuk beristiqomah ini. Jika terjadi taksir ini hadislah dia istighfar. Tutup dengan memohon ampun kepada Allah li taubah. Ditutup stik yang terus seorang itu di tangannya tuh dan menuju ayam itu koma. Tinggi apa istiqomah terdiman dekajat istiqomah segera kepada Allah dengan melakukan taubat dan menuju kaum taubat ayo lekwah penting ke memang banyak sering melakukan dosa dan kita berbuat dosa ini ya. Kita untuk bertobat, kita menunda-nunda bertobat, khawatir, khawatir untuk bertobat karena tertunda. Dan kalau betul diri kita, maka segera bertobat kepada Allah. Setiap kesalahan bertobat. Kalau seandainya kita jatuh dalam kesalahan lagi, hatta kita ulang hendaklah kita bertobat bersuah. Taubatan, taubat kita itu dengan maksiat. Betul-betul taubat dan terbat. Malam dosa dan tidak ada tan untuk mengusir di masa yang akan datang. Ini syarat. Kalau begitu diterima samping-samping yang taubat. Ya betul-betul ya. Taubatan nasuha diterima. Jika dia terjerumus kepada kesalahan yang sama, maka dituntut bagi dia pada kesalahan tersebut. Orang yang dia itu tobat tapi nyata nanti akhirnya supaya nggak bicarakan lagi tobat nasuha yang seperti ini. Kalau dia ada niatan untuk mengulangi

supaya enggak bicarakan lagi taubat nasuha yang seperti ini. Kalau dia ada niatan untuk mengulangi, niatan untuk melakukannya itu bukan taubat, maka taubatnya yang demikian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena syarat taubat. Tapi ketika seorang sudah terpenuhi syarat-syarat taubat, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terjatuh dalam kesalahan yang sama di masa yang akan datang, yang dia tidak punya niatan ketika bertobat itu ingin mengulang, tidak ada niatan itu ya. Tapi karena iman itu naik turun, jatuh lagi, maka di saat itu dia untuk bertobat lagi, hatta berkali-kalinya, asal niatnya berbeda dengan tobat yang bukan tobat, sudah punya niatan ingin mengulangi. Ini tidak diterima tobat yang seperti ini ya. Dan Allah senang jika tobat. Allah itu senang jika hambanya karena itu, dan segeralah kita bertobat yang kita lakukan. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf rahimahullah ta'ala, Musa Qais Sari radhiyallahu Nabi alaihi wa ala al, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layl wa musii'un nahari tu liyatuba musili hat syamsu min. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa Abdullah radhiyallahu anin Nabi sallam, dia bersabda, innallaha, sungguhnya Allah taala yabsutu yada, membentang tangannya di malam hari, liyatuba musiun nahar, agar orang-orang yang berbuat dosa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membentangkan tangan di malam, di siang hari, agar orang-orang yang berbuat malam hari bertaubat kepada Allah. Hatta tatlu asyamsu min maghribi, matahari tempat ternya. Kahana firmawata Allah wajalkan tangannya agar orang dosa di siang hari kepada Allah. Demikian juga Allah bannya di agar orang berdosa di malam hari bertobat kepada Allah. Terus bukan yang demikian. Ya tobat Allah terima. Allah terima. Suri biha. Sehari terbit dari tempat terbenamnya, yakni sampai di kiamat. Di sini, dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya tobat itu akan diterima jika terjadi hari kiamat. Jika terjadinya hari kiamat, di antaranya adalah matahari terbit dari tempat terbenamnya. Allah telah perintahkan terbitnya yaitu dia berjalan itu sama tengah-tengah langit mata, kemudian ser terus terbenam tempat terbenam selesai pada buku mata, kemudian terbit dari timur lagi sebelah barat, kemudian lagi Allah perintah sebelah timur barat, terus demikian menghadap Allah perintahkan untuk terbit, hadap Allah lagi, terus demikian sampai nanti terjadi hari kiamat, baru Allah perintahkan matahari di tempat terbenamnya. Dia seperti biasanya. Di saat terjadilah hari kiamat, di saat itulah tobat terima lagi. Kenapa? Ya jelas kalau terjadi hari kiamat, semua orang akan adanya. Semua orang yakin. Ketika orang ruhnya, ketika dicabut ruhnya dari naik sampai ke kerongkongan, sudah jelas yakin terhadap hari kiamat pasti terjadi. Yakin kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Maka terimanya taubat.

itu? Yaitu ketika masihnya waktu yang diterima. Kapan? Yaitu sebelum terjadi, sebelum ruh sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan, jelas akan yakin. Orang itu kalau sudah mati, mau mati itu, mencabut, baru dia melihat malaikat. Sekarang kita gak bisa lihat. Ya. Dali. Tapi nanti baru dia malaikat-malaikat Allah sejauh mata memandang. Nanti itu adalah orang mukmin. Wah, masya Allah. Malaikat-malaikat tersebut sudah membawa kain kafan yang dilumuri dengan misik minyak wangi. Wangi. Disebutkan nama dia yang kalau dia punya nama-nama dijulukin yang jadi sebut tuh, yang diambil yang bagus. Nah, itu dalam ini kan kapan? Yang pertama si fulan sebutkan naik bahkan ini dijaruh itu melihat naudzubillah ngeri dengan membawa kain kafannya busuk. Siapa nih? Disebut naudzubillah yang paling jelek yang dia gak suka. Diberi lakop tersebut. Di itu langit minta dibuka, tidak dibuka. Dilemparkan ke bumi ini. Kemudian Allah tulis. Itu paling bawah. Nah, untuk ini ya, kalau orang itu seorang mukmin mau mati. Saya belum beramal. Saya belum tobat ini. Sudah terlambat. Tidak diterima itu. Nyesal nanti. Saya ingin kembali ke dunia, ingin melakukan amal saleh. Nah, sudah. Maka segera kita bertobat. Tobat tertutup. Lagi tobat ketika itu. Mungkin ini sampaikan di kesempatan insyaallah hadis yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan.

Itu langit tidak dibuka, tidak dibuka, dibilang tadi. Dilemparkan ke bumi ini. Kemudian Allah tulis itu paling bawah. Nah, untuk ini akhwat, kalau orang itu seorang mukmin mau mati, saya belum beramal, saya mau beramal, saya belum tobat ini, sudah terlambat, tidak diterima itu. Nyesal nanti. Saya ingin kembali ke dunia, ingin melakukan amal saleh. Nah, sudah. Maka segera kita bertobat, tobat tertutup. Lagi tobat ketika itu. Mungkin ini sampaikan di kesempatan insyaallah hadis yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan.

0: والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ويمنعون الماعون.
1: دعاء من هدايه dan ketakwaan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa rasulihil mujtaba Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafahu bihuda amma ba'd. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sapa hangat dari kami semua, dari kita semua yang ada di studio Radio Minhajul Athar, kepada para pemirsa sekalian yang sedang berada dalam satu saluran di dalam bingkai Albirri, malam bincang ringan interaktif yang insyaallah taala di pertemuan kita di malam hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yang tidak kalah menarik dari tema-tema yang sudah berlalu. Insyaallah ta'ala, tema yang akan kita angkat di pertemuan kita malam hari ini adalah lebih dekat dengan santri, suka duka belajar demi ilmu syar'i. Ya, sebuah tema yang insyaallah ta'ala akan menggugah kembali semangat kita untuk bertolabul ilmi, yang nanti di sana para narasumber akan menyebutkan bagaimana kisah mereka dalam perjuangan menuntut ilmu di jalan agama Islam. Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, bagi Anda semua yang ingin berkirim pesan kepada para narasumber ataupun berkirim salam dan bertanya, maka bisa langsung menghubungi kami via WhatsApp di nomor 089-888-59-888. Malam ini bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1448 Hijriah. Kita sudah ditemani dengan narasumber yang masya Allah ya, yang insyaallah ta'ala mereka semua adalah orang-orang yang terpilih dari sekian santri yang terpilih di Ma'had Minhajul Athar ya. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan berkenalan dengan mereka terlebih dahulu, karena tersebut sebuah pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Akan tapi kalau untuk kita di malam hari ini berubah ya pepatahnya menjadi, jika tak kenal maka kita kenalan dulu ya. Langsung saja kepada narasumber kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifa halukum?
2: Alhamdulillah,
3: nahmidu khair.
0: Insyaallah ya. Suara yang sangat hingar-bingar ya, menunjukkan bahwasannya mereka sangat bersemangat untuk berbagi kisah dan berbagi pengalaman dengan kita semua di malam hari ini. Tafadhal kepada narasumber untuk bisa memperkenalkan dirinya masing-masing satu persatu ya. Tafadhal.
1: Nah, bismillah. Di sini ana selaku narasumber yang pertama, sebelumnya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada seluruh pendengar setia Radio Minhajul Athar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, kesehatan, kelapangan rezeki dimanapun kalian berada.
4: Amin.
1: Mungkin ya di sini para pendengar setia Radio Minhajul Athar sebagian sudah mengetahui, sudah kenal sama ana gitu. Karena kebetulan malam ini merupakan kali yang kedua atau bahkan kali ketiga ana tampil atau masuk di kegiatan bincang ringan Albirri gitu. Namun tak mengapa, nama ana, nama lengkapnya Muhammad Ja'far Khotob, kuniah ana Abu Luqman, dan saya, dan ana biasa dipanggil dengan sebutan Ja'far gitu.
0: Masya Allah ya. Siapa tadi namanya para pendengar? Bisa diulangi mungkin? Muhammad?
1: Muhammad Ja'far Khotob itu lengkapnya gitu. Masya lengkapnya Allah,
0: Muhammad Ja'far Khotob. Ya,
1: namun panggilannya, masyhurnya dengan sebutan Ja'far gitu.
0: Mas Ja'far dari mana asalnya?
1: Kalau untuk asal sendiri, ana lahir, tempat lahir dari, lahir di Timika. Namun alhamdulillah sekarang ana berdomisili di Jember. Jadi para pendengar ya, mungkin bisa sebut ana Ja'far Timika bisa, Ja'far Jember juga bisa gitu. Karena ana lahir di Timika dan lama di Jember gitu.
0: Berarti at Timika kemudian cuma at Jember berarti.
1: Iya, bisa dua-duanya, bebas lah dipilih.
0: Kemudian
3: ya, di sini ana sebagai narasumber yang kedua ya. Nah, izin memperkenalkan diri. Nama ana Muhammad Hanif Saqib ya. Nama lengkapnya ana Muhammad Hanif Saqib bin Muhammad Taufik.
0: Mungkin suaranya kurang keras ya para pendengar. Mungkin kepada Akh Muhammad Hanif Saqib bisa mendekat lagi ke arah mikrofon. Oh, ya. Tafadhol.
3: Ya, para pendengar sekalian, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah, nama lengkap saya adalah Muhammad Hanif Saqib ya. Muhammad Hanif Saqib bin Muhammad Taufik. Biasa dipanggil, akrabnya disebut atau dipanggil dengan Muhammad, atau panggilnya Hanif Pontianak gitu.
0: Oh, nah. Berarti asal dari Pontianak berarti.
3: Asal Pontianak. Pontianak.
0: Tapi sekarang di Jember ya.
3: Sekarang orang tua alhamdulillah lagi di Jember.
0: Mau di Jember berapa tahun nih rencananya? Oh,
3: mungkin enggak sampai setahun juga kayaknya.
0: Sampai setahun juga.
3: Soalnya di Jember ini bisa dikatakan rumahnya itu bukan rumah tetap buat lama gitu.
0: Kontrak atau gimana?
3: Kontrak.
0: Kontrak. Oh, masyaallah. Ya, tadi yang pertama ada Akh Muhammad Ja'far Khotob dan yang kedua ada Akh Muhammad Hanif Saqib dari Pontianak. Kemudian yang berikutnya, tafadhol.
4: Bismillah. Kami ucapkan kepada para pendengar sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kepada para pendengar yang kami cintai dan kami senangi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Baso Saiful Islam, biasa dipanggil dengan Saiful.
0: Asal dari mana mas?
4: Saya lahir di Kendari, kemudian setelah itu tahun 2010 orang tua merantau ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Disitulah saya memulai studi saya sebagai seorang pelajar dari lembaga MTA. Kemudian sampai pada tahun 2022 saya Allah berikan kemudahan kepada saya untuk bisa merantau ke Ma'had Minhajul Athar.
0: Nah. Berarti hidupnya berada di dalam perantauan terus ya?
4: Ya.
0: Masya Allah.
4: Dan juga alhamdulillah pada tahun 2023 Allah berikan kemudahan kepada orang tua untuk menyusul saya di Ma'had Minhajul Athar, dan alhamdulillah sekarang sudah berdomisili di Jember. Jadi bisa dipanggil Saiful Balikpapan bisa, Saiful Kendari bisa, dan Saiful Jember juga bisa.
0: Yang penting bukan Saiful depan papan ya.
4: Ya bukan.
0: Nah. Ya itu tadi para pendengar setia Radio Minhajul Athar. Inilah para narasumber yang akan menemani kita sampai jam 9 nanti, yang insya Allah ta'ala mereka akan berbagi kisah dan menyampaikan nasihat kepada kita semua. Bagi antum yang ingin bertegur sapa atau berkenalan dengan mereka, anda bisa mengirimkannya melalui nomor 089-888-59-888. Ya para pendengar sekalian, insyaallah ta'ala yang akan kita jalankan di acara kita malam hari ini insyaallah tidak jauh berbeda dengan acara yang sudah berlalu ya. Nanti akan ada acara ice breaking yang nanti di sana akan diadakan kuis-kuis menarik yang akan menguji sejauh mana mereka memahami ilmu yang telah mereka pelajari ya. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti dan pantengi terus acara Albiri, malam bincang ringan interaktif malam hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke segmentasi acara yang pertama ya. Oh ya, sebelumnya mas-mas sekalian, antum di lembaga apa sekarang ini? Lembaga takhusus. Lembaga takhusus. Semuanya lembaga takhusus berarti semuanya ini.
4: Ya, kami semua berada di kelas 1 takhusus.
0: Masya Allah.
4: Tahun pertama ya gitu.
0: Masih tahun pertama berarti masih kecil berarti atau
1: tahun pertama di jenjang takhusus gitu.
3: Jenjang tertinggi di Mahat gitu ya.
0: Nah, jenjang tertinggi di Mahat berarti ya?
3: Benar.
0: Kalau misalkan takhusus di lembaga umum itu setara dengan apa ya, Mas?
3: Kalau lembaga takhusus ya, mungkin sebagian pendengar mungkin masih bertanya-tanya atau mungkin pada belum tahu ya tentang takhusus. Lembaga takhusus itu setara apa kalau di luar ya? Jadi mungkin bisa kami jelaskan sedikit ya. Lembaga takhusus itu kalau di luar itu lanjutan dari bisa dikatakan lembaga SMA ya, setingkat SMA gitu.
0: Berarti alias kuliah berarti.
3: Kuliah. Benar.
0: Berarti antum sekalian semua sekarang mahasantri berarti ya.
3: Mahasantri
4: ya. Masyaallah. Mahasiswa ya. Mereka tuh sekolahnya di kampus-kampus gitu.
3: Kalau kita mahasantri
4: ya, mahasantri.
0: Masyaallah. Di kalau kita sekolahnya di Sakan-sakan Tajri Mintahtul Anhar ya.
4: Iya. Bawahnya ngalir sungai.
0: Karena kita di sampingnya sungai gitu ya.
3: Benar-benar.
0: Seperti di surga berarti ya. Sudah serasa di surga berarti.
3: Alhamdulillah. Surga dunia.
0: Teman-teman sekalian, para narasumber yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang di luar atau para pendengar mungkin mendengar nama atau istilah takhusus, mungkin mereka akan langsung membayangkan kehidupannya sama seperti mahasiswa di luar sana. Apakah betul itu?
3: Gimana Mas Ja'far?
1: Jadi mungkin ya betul ya, lembaga takhusus ini merupakan lembaga yang tidak dikenal oleh orang luar sana karena tidak ada sekolah umum manapun di luar yang menggunakan istilah lembaga takhusus. Ya, begitu ya.
0: Betul.
1: Lembaga takhusus. Jadi memang lembaga takhusus ini kalau di luar seperti yang sudah disebutkan tadi merupakan kalau di luar setingkat kuliahan gitu. Jadi santrinya seperti mahasiswa, kalau di sini mahasantri gitu. Pastinya berbeda ya, berbeda dari segi kurikulum yang ada di lembaga takhusus ini dengan yang ada di luar gitu. Dengan yang di yang dijalani oleh para mahasiswa di luar. Gitu. Kalau di luar kan mereka menjalani ada yang jurusan kedokteran, ada yang jurusan teknik, ada yang
0: jurusan Malang. Bukan.
1: Ini ada yang jurusan apa maksudnya ya? Ya ilmu tentang pengetahuan gitu.
0: Benar.
1: Nah, kalau di lembaga takhusus ini emang merupakan lembaga tertinggi yang di situ emang para santrinya dituntut untuk bisa mendalami berbagai
4: bidang
1: cabang
4: ilmu gitu ya,
1: berbagai bidang ilmu agama dari sisi agama gitu, ilmiahnya gitu.
0: Bagus. Terus perbedaannya takhusus dan lembaga-lembaga yang sebelum-sebelumnya apa ini?
3: Perbedaan lembaga takhusus dengan yang di bawahnya ya.
0: Oh ya, sebelumnya lembaga sebelum takhusus lembaga apa?
3: Nah, kita mungkin diurut ya. Urut dari yang paling bawah ya. Dari yang paling bawah itu di sini di Ma'had Minhajul Azhar digunakan istilah TA atau MTA.
0: MTA.
3: Nah,
0: apa itu artinya?
3: MTA itu Madrasah Tarbiyatul Aulad.
1: Madrasah ya. Nah,
4: Madrasah setara dengan Aulad. Tingkat
1: kalau di luar,
3: TK, luar ya. TK.
1: Taman kanak-kanak gitu ya.
3: Taman kanak-kanak. Kemudian naik lagi ke atasnya, jenjang atasnya itu kalau di sini namanya MTP.
0: MTP.
3: Madrasah
1: Tahfidz Terpadu. Terpadu.
3: Iya. Kalau di luar, nah itu namanya
1: SD.
0: SD
3: atau
1: sekolah dasar.
3: Iya.
0: MI ya.
3: MI benar.
0: Terus
3: kemudian naik lagi ke atas. Di sini ada namanya lembaga Tahfidzul Quran. Lembaga Tahfidzul Quran itu kalau di luar setara dengan jenjang SMP.
0: SMP.
3: Sekolah menengah pertama.
0: Atau Madrasah Mutawassithah ya.
3: Benar. Kemudian lanjut ke atasnya lagi. Di Ma'had Minhajul Azhar ada lembaga yang namanya lembaga Takmili.
0: Takmili.
3: Lembaga Takmili, lembaga penyempurna kalau diartikan tuh lembaga penyempurna. Nah, ini lembaga ini kalau di luar setara atau sejajar dengan jenjang SMA.
0: Oh.
3: SMA atau apa bisa disebut sekolah
0: MTS atau
4: MA.
1: Tsanawiyah.
0: Madrasah Aliyah.
3: Ya, benar. Ya.
0: Nah. Apa namanya? Ya terus lanjut.
3: Nah,
0: malah MC-nya yang ikut ngomong. Tafadhol. Narasumber bisa menjelaskan.
3: Barulah setelah jenjang takmili naik ke atasnya lagi, namanya jenjang takhusus. Nah. Dan alhamdulillah kita semua sekarang lagi sedang belajar di lembaga takhusus gitu, Mas ya, Abdul Aziz. Nah.
0: Jadi gini, Mas. Masalahnya kan lembaga takhusus sebenarnya lembaga takmili ya. Yang membedakan dari ini semua apa?
3: Antara lembaga takhusus
0: dan lembaga takmili.
3: Nah, kalau mau dikatakan perbedaannya ya. Salah satu perbedaannya lembaga takmili itu lebih berfokus kepada, namanya aja takmili, artinya penyempurna. Nah, penyempurna di sini artinya penyempurna bahasa Arab.
0: Oh, gitu.
4: Untuk mempersiapkan ke jenjang berikutnya.
3: Bener.
4: Ya? Nah. Karena di takhusus kita akan menemui pelajaran-pelajaran yang full bahasa Arab gitu ya.
3: Nah.
4: Dari segi mudaris, mudaris pun menjelaskan full menggunakan bahasa Arab.
3: Bener.
4: Mungkin ada bahasa Indonesia tapi sangat minim ya, dikit.
3: Iya, bener.
4: Dan kitab yang dipelajari juga full bahasa Arab, ada sebagian kitab yang memang benar-benar berharokat gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Atau bisa dibilang Arab gundul ya.
3: Gundul.
0: Arab gundul.
1: Ya, makanya salah satu persyaratan atau kriteria santri takhusus itu memiliki kemampuan membaca kitab, membaca tulisan berbahasa Arab yang tanpa harokat gitu ya, bener. Gundul gitu.
0: Nah,
1: takmil ini sebagai jenjang persiapan masuk ke lembaga takhusus gitu
3: ya.
1: Iya.
0: Nah, pas sekali ya, gara-gara membahas masalah nahu-nahu, nanti kita akan tanya kepada para narasumber bagaimana apa namanya pengetahuan ilmu nahu mereka sejauh mana. Nanti MC akan memberikan pertanyaan-pertanyaan abstrak yang random yang nanti insyaallah akan dijawab oleh mereka, sehingga nanti para pendengar bisa apa namanya menilai ini narasumbernya ngomong doang atau memang betul-betul sudah takhusus ya, sudah ya. Memang sudah pantas untuk masuk takhusus ya.
3: Ya.
0: Siap nanti ya.
3: Semoga
0: semua.
3: Semoga Allah mudahkan.
0: Semoga Allah mudahkan. Kemudian para pendengar sekalian, tadi mereka sudah menjelaskan sedikit latar belakang lembaga takhusus ya. Sekarang kita akan menggali sejauh mana atau seperti apa kehidupan sehari-hari mereka di lembaga takhusus ya. Atau mungkin sebelumnya kita lebih menggali lagi informasi terkait bidang ilmu atau kitab-kitab yang akan yang dipelajari di lembaga takhusus. Mungkin kepada para narasumber bisa menyebutkan beberapa kitab yang bagi antum mungkin agak dalam tanda kutip susah ya. Walaupun sebenarnya semua itu gampang, biidnillah gitu ya. Tafadhol.
3: Ya, kalau mau kalau ditanya tentang pelajaran ya.
0: Nah.
3: Pelajaran yang ada di jenjang takhusus ini. Terkhusus kelas 1, kami ini kelas 1 ya. Nah, kelas 1 itu pelajarannya itu mencakup pelajaran dalam bidang agama. Jadi cabang-cabang ilmu agama diantaranya ilmu tauhid, terus ada akidah, kemudian juga kita juga belajar fikih. Kita belajar juga masih belajar nahwu sampai sekarang.
0: Belajar nahwu gitu. Juga?
3: Masih.
0: Berarti tetap. Masih belum sempurna berarti nahwunya ya?
3: Kalau ilmu ya.
4: Ilmu luas ya.
3: Ilmu luas.
0: Betul.
1: Makanya kitab yang dibahas di nahwu di lembaga takhusus ini kan mutamimah gitu.
3: Penyempurna gitu. Tambahan lagi lah.
0: Gitu.
3: Lanjut, setelah itu ada
4: tafsir.
3: Pelajaran tafsir. Ya.
4: Kemudian ada juga siroh ya,
3: siroh nabawiyah,
4: perjalanan nabi
1: ya. Mustalah hadis juga mustalah. Dipelajari
0: mustalah. Di mustalah. Apalagi?
3: Kemudian apa ada
1: Kitabul Jami ya.
3: Kitabul Jami itu fikih ya, benar ya.
0: Tadi kan karena suruh nyebutkan kitab-kitab yang susah ya. Kalau misalnya disebutkan semua berarti semua susah dong. Atau semuanya gampang atau mungkin antum cuma menyebutkan ini gampang gitu.
3: Ana cuma menyebutkan inilah
1: gambaran menyebutkan semua gitu.
3: Pelajari ini pelajari gitu ya.
0: Kalau ada kitab yang bagi antum agak sedikit perlu perhatian yang lebih di antara mata pelajaran takhusus yang antum pelajari sekarang.
1: Kalau untuk perhatian yang lebih ya, ya mungkin kalau yang beda-beda ya masing-masing orang punya tujuan tersendiri ya, mungkin target tersendiri. Kalau yang Ana rasakan sih yang cukup harus butuh perhatian dan fokus yang lebih dibandingkan yang lain mungkin di bidang akidah mungkin. Kalau ya, di bang. Kelas kami, kelas takhusus itu mempelajari kitab akidah wasitiyah. Nah, Di situ tuh dipelajari banyak sekali bantahan-bantahan, gimana cara membantah ahlul bid'ah, kemudian membongkar syubhat-syubhat yang ada gitu, yang ada pada mereka gitu. Nah.
0: Berarti memang sudah tingkatnya sudah lebih ya daripada tulab takmili gitu ya.
3: Benar.
1: Tentu.
0: Nah, kemudian mungkin bisa di apa namanya, disinggung sedikit nih, sepadat apa jadwal pelajaran tulab takhusus nih? Apa mungkin antum ngerasa jadwal takhusus itu kayak jadwal anak-anak takmili atau anak-anak tahfidz gitu?
4: Kalau dari ibadah subuh mungkin.
0: Dari ibadah subuh dah, dari ibadah subuh dari antum bangun tidur sampai tidur lagi.
4: Dimulai dari mungkin ba'da subuh, setelah sholat subuh itu ada dua pelajaran, biasanya kitabul jami dan kitabut tauhid yang mulakhas. Itu sekitar dari ba'da subuh sampai jam 6.30 kurang lebih. Kemudian ada istirahat gitu ya.
1: Istirahat
4: kurang lebih 1.5 jam.
1: 1.5 jam itu untuk makan, untuk mandi, persiapan dan lain sebagainya gitu.
4: Kemudian dilanjut lagi dari jam 7.45 sampai sholat duhur, sampai menjelang
1: duhur,
4: 15 kurang lebih ya. Itu ada mungkin perkiraan 4 pelajaran.
1: Iya, 4 pelajaran.
4: Dan di tengah-tengahnya mungkin ada istirahat kurang lebih 15 sampai 30 menit. Kemudian lanjut lagi ba'da duhur, ada satu pelajaran dari ba'da duhur sampai jam berapa?
1: Kurang lebih jam 1 lah, kurang lebih.
0: Jam 1 ya.
4: Kemudian setelah itu baru ada istirahat buat
1: tidur
4: siang, ya, mungkin sebagian ada yang semangat mungkin kan habis pelajaran makan, mungkin setelah makan rujaah gitu ya. Rujaah pelajaran. Memang karena kita dituntut untuk memanajemen waktu yang baik gitu ya.
1: Kegiatan mandiri lah kalau siang itu, mungkin ada yang mau ngisi untuk tidur bisa, untuk murojaah juga bisa. Jadi emang tergantung masing-masing gitu, mandiri.
0: Nah. Berarti dalam sehari ada berapa pelajaran?
1: Kalau mau di total-total untuk pelajarannya sendiri,
4: pelajaran khusus dan pelajaran umum nih.
1: Pelajaran, kalau pelajaran khususnya saja itu ada 7 jam pelajaran dalam sehari. Itu belum termasuk murojaah dan belum termasuk dari umum yang diikuti oleh semua tulab gitu.
4: Bainal maghrib wal isya ya.
1: Iya.
4: Biasa bersama Ustaz Luqman dan asatidz pengganti.
1: Kalau mau di total semua, sehari tuh bisa mencapai 10 bisa dibilang. Sama murojaah, sama tambah lagi daris am, ya. Tambah ba'da isya ada kegiatan tambahan biasanya hifdzul mutun atau murojaah durus ya gitu.
0: Masyaallah. Berarti memang bisa dihitung kasar berarti kurang lebih dari jam apa, dari semua itu ada 9 jam sampai 10 jam berarti untuk belajar berarti ya.
1: Bisa dibilang gitu.
3: 9 jam mungkin.
0: 9 jaman berarti ya. Berarti sepertiga hidup antum semoga dalam perjalanan menuntut ilmu agama berarti ya.
4: Amin. Insyaallah. Allah berkahi.
0: Betul enggak hitungannya atau salah?
3: Ya, kalau dihitung satu pelajaran itu durasinya kurang lebih 45 menit.
0: Ya. Kalau misalkan ada 10 pelajaran berarti 450 menit ya. Sekarang pertanyaannya 450 menit itu berapa jam?
3: Aduh, matematika nih.
1: Aduh.
3: Kalkulator.
4: Berapa tadi 400 ya?
0: 450 menit.
4: 450.
3: 360. 7.
0: Ya, kurang lebih 7 jam setengah
3: jam.
0: 8 jam. Kok monitor rata 8 jam berarti ya. Itu kalau misalkan pelajaran enggak ngantuk ya.
4: Iya.
0: Karena kalau ngantuk-ngantuk berarti berkurang tuh berarti durasi pelajaran.
1: Iya, iya.
0: Masya Allah ya, dari yang kita lihat jadwal tulab takhusus ini sangat padat dan sangat banyak sekali ya. Dan pelajarannya aja sudah 10 kali pertemuan dikalikan 45 menit. Itu pun kalau misalkan apa namanya, tidak ada tambahan-tambahan yang lain, misalkan ustadznya pengen menambah waktu, misalkan seperti itu pasti kan lebih banyak lagi gitu ya. Tapi semakin banyak kita belajar, semakin banyak apanya?
3: Semakin banyak ilmunya insyaallah.
0: Semakin banyak ilmunya, masyaallah ya. Berarti antum ridho kalau misalkan pelajarannya ditambah lagi?
3: Tergantung ini. Ini tergantung.
1: Tergantung kondisi gitu ya.
0: Tergantung kondisi. Nah, kalau misalkan ini sesuai dengan perspektif antum masing-masing ya, pandangan antum pribadi. jadwal yang sebanyak itu, apakah itu membuat antum menjadi merasa terbebani dalam tanda kutip, atau antum merasa itu biasa saja sehingga ya sudah dinikmati, dilalui, dan di apa ya, diapain lah,
3: disyukurin lah,
0: disyukurin. Ya. Nah,
4: masih orang itu tergantung masing-masing pribadi ya. Jadi yeah.
0: Sekarang anak tanya pribadi antum gitu
3: maksudnya. Oke. Okay. Gitu. Fadl pada Saiful.
0: Jadi bukan antum apa namanya menukil pendapat orang lain. Jadi ya pendapat antum sendiri gitu gimana gitu.
4: Ya untuk pendapat ana ya insyaallah dijalani aja apa yang sebagai rutinitas kita di ma'had, jadwal kita, berbagai pelajaran ya disyukuri lah. Semoga waktu yang kita luangkan untuk belajar itu ada manfaatnya di kedepan nanti.
0: Pada dasarnya itu merasa jadwal takhasus ini terlalu padat atau gimana?
4: Ya itu di awal sih, karena perlu adaptasi ya.
0: Perlu adaptasi.
3: Nah, itu dia.
4: Berbeda di jenjang sebelumnya yang tidak terlalu padat gitu.
3: Nah, kalau boleh dikatakan memang lembaga takhasus itu lembaga yang paling padat gitu.
0: Paling padat.
3: Paling padat dibandingkan jenjang di bawahnya. Kalau ditanya tentang keberatan apa enggak atau malah biasa aja, kalau mungkin di awal itu ketika setelah liburan, nah itu perlu adaptasi memang. Jadi kerasa, itu dia. Kerasa memang kayak, wih, masya Allah, padat banget gitu ya. Nah itu perlu adaptasi dan alhamdulillah sekarang udah terbiasa. Alhamdulillah.
0: Kalau antum?
1: Kalau anak pribadi yang anak merasakan ini sebagai problem di awal-awal saja. Di awal-awal, di minggu-minggu pertama masuk takhasus, ya mungkin karena kaget ya mendapati mata pelajaran yang cukup padat.

0: ringan bagi kita gitu, dijalani dengan dinikmati, bahkan menikmati semua itu, bahkan tidak terasa padat gitu, alhamdulillah.
1: Gitu.
2: Malah sempat-sempatnya antum nongkrong di maktabah, nongkrong tapi baca kitab ya.
0: Ya betul, itu kenikmatan gitu.
2: Enggak kampus, baca kitab itu berarti nambah porsi pelajarannya gitu. Memang hayatuna hayatu thullab mamlu'atun bi apa? Bil ilmi bil murojaah gitu ya. Hidup seorang thalabul ilmi itu penuh dengan belajar, murojaah, yaitu namanya menuntut ilmu gitu ya.
1: Itu dia.
2: Masya Allah, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, perjuangan mereka semua bukan hal yang bisa dianggap sia-sia atau sepele ya, karena mereka memang sebagai manusia yang pertama kali masuk dengan jadwal yang seperti itu pasti merasa keberatan ya. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dengan mujahadah, mereka bisa melaluinya dan menganggap itu semua adalah hal yang biasa dan lumrah, sehingga mereka bisa menjalankan itu semua dengan hati yang gembira.
1: Nah, masya Allah.
2: Kemudian mas kalian, tantangan apa nih? Sekarang kita berpindah dari jadwal yang padat kepada tantangan yang antum merasakan di dalam proses antum belajar menuntut ilmu. Mungkin antum bisa mengisahkan tantangan yang terjadi di beberapa tahun yang tahun silam, atau mungkin yang baru saja terjadi, itu boleh saja.
1: Mungkin
2: ini cerita ya, bukan nasihat, ini cerita dulu.
1: Oke, siap. Siap, insyaallah. Kalau ana ya, terkait tantangan, tantangan yang paling berat itu ketika baru pindah ke sini, baru masuk ke Jember gitu.
2: Oh iya. Sebelum antum di sini atau di mana?
1: Nah, sebelumnya ana belajar di Pontianak, tempat kelahirannya ana.
2: Oh, masya Allah. Gitu. Berapa tahun di Pontianak?
1: Di Pontianak dari lahir sampai ana umur sekitar 15 lah.
2: 15
1: atau tahun. 14, 14 ya.
2: Berarti antum di Ma'had Jember baru 3
1: tahun. 3 tahun. Tahun. 3 tahun. Masya Allah. 3 tahun.
2: Terus lanjutkan?
1: Nah, pertama kali ana rasa tantangan yang paling berat itu ketika beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang sebelumnya ana memang ini pengalaman pertama mondok gitu ya, pisah dari orang tua, jauh dari keluarga gitu. Jadi memang pertama kali menginjakkan kaki di Jember ini, di pondok Minhajul Ma'had Minhajul Asar ini, yang ana rasakan memang ya gimana ya, namanya adaptasi ya. Memang perlu kesabaran, perlu perjuangan gitu ya, menahan rindu kan di awal itu. Jadi memang di awal perlu perhatian dari orang-orang yang perhatian sama kita gitu.
2: Berarti tantangan di awal ketika antum proses pindah dari Pontianak ke Jember berarti ya.
1: Yeah.
2: Kalau yang lainnya, apakah pernah merasakan ada tantangan di dalam proses menuntut ilmu, atau mungkin merasa aman-aman aja, relnya lurus, aman, gak ada gangguan gitu?
3: Ya pasti ada ya, mungkin terutama juga ketika balik dari liburan yang panjang gitu ya, mungkin udah merasa lama nyaman di rumah, mungkin walaupun baru sebulan gitu ya, baru sebulan kemudian pindah ke pondok, mau gak mau adaptasi lagi gitu, adaptasi.
2: Terus
3: harus beradaptasi dengan lingkungan Ma'had lagi. Mungkin yang selama ini di rumah hidupnya mungkin yang merojah, walaupun gak terlalu padat ya, merojah yang gak terlalu padat, terus juga bantu orang tua. Ketika balik ke Ma'had itu kembali di
2: kayak berat gitu ya.
3: Iya, berat. Kayak dituntut untuk
1: iya, membangun semangat baru lah gitu ya.
3: Semangat baru ya.
2: Kayak kita di pondok itu sudah bangun apa namanya, rumah yang bagus gitu ya. Tiba sampai pulang ke rumah, rumahnya hancur semua gitu. Atau mungkin setengah gitu. Kemudian ada lagi tantangan yang pernah antum rasakan?
0: Kalau tantangan yang ana rasakan sih, yang ana rasakan ketika ana baru pulang dari Batam. Alhamdulillah pas ana di jenjang tangmili kelas 1, ana diberi kesempatan oleh Ma'had untuk bisa ikut bertahun ya di Batam selama setahun.

0: Dan otomatis selama setahun itu Ana ketinggalan pelajaran di Mahat ini gitu. Karena ikut bertahun di sana gitu. Nah, ketika balik dari sana, dari Batam ke Jember, masuk Tamili 2 langsung. Nah, itu tantangan yang sangat berat Ana rasakan di situ. Ketinggalan pelajaran yang sangat banyak gitu. Jadi emang berjuang emang mengejar ketertinggalan itu gitu. Selama setahun enggak mengikuti pelajaran. Walaupun pas di Batam juga dikirim soal-soal ujian UAS, ujian UTS dikirim. Ya itu mengerjakan sudah semampu kita apa sebatas tanpa belajar itu padahal.
1: Nah. Berarti antum sempat di Batam berarti?
0: Ya alhamdulillah pas Tekmili 1 diberi kesempatan oleh Mahat ikut, ikut bertahun di Batam gitu.
1: Berapa tahun di Batam?
0: Selama kurang lebih setahun lah.
1: Kurang lebih setahun, ya. Masya Allah. Waktu yang sangat panjang ya. Berarti ketinggalan dua semester berarti.
0: Dua semester ya, nggak mengikuti pelajaran kurikulum yang ada di Mahat ini.
2: Tertinggal pelajaran mungkin dapat pengalaman yang begitu berharga ya.
0: Nah itu dia. Jadi kelebihan yang membuat kita bersyukur itu kita mendapatkan pengalaman di Batam, banyak pelajaran dari sisi praktek gitu ya, mengajar, mendidik anak-anak gitu.
2: Walaupun yang didik lembaga MTP ya.
0: Iya.
3: Sebenarnya Ana juga merasakan itu juga. Antum teman Ana ini Mas Ja'far sama Mas Saiful ya. Kebetulan dua-duanya dikirim ke Batam, sempat ikut ke Batam ya. Ana pribadi juga merasakan itu. Jadi ketika masuk Tekmili perlu ngejar gitu. Soalnya Ana juga enggak dapat kelas 1 sama gitu. Tapi Ana bukan dikirim. Ana alhamdulillah ya
2: loncat kelas
3: ikut gitu ya. Program gitu loh, program loncat, ada beberapa yang dikasih loncat. Ana enggak tahu kenapa bisa dipilih loncat gitu.
0: Berarti sama nasib gitu ya.
3: Iya, Ana juga ngejar gitu.
1: Akselerasi berarti.
3: Nah, akselerasi ya bahasanya.
1: Akselerasi nah. Agak susah ngomong. Masya Allah, berarti sama-sama tidak menghadapi atau melewati kelas 1 Tekmili berarti.
0: Iya, iya ya, ya, betul.
1: Bonus buat antum berarti ya. Ini Ana ya. Misalkan Ana ingin apa? Diberikan kesempatan itu pasti Ana ingin lompat 4 tahun mungkin.
3: langsung anu.
0: Sekarang udah lulus berarti ya kalau gitu.
1: Bercanda ya. Ya, sebenarnya ada kalanya kita itu butuh apa namanya ditempatkan di tempat yang semestinya gitu ya. Tapi pada asalnya al-ilmu itu bi tadarruj ya. Sesuai dengan tahapannya, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi
3: bukit banyak. Jadi apa?
1: Jadi banyak.
3: Oh ya.
1: Nah. Ya, Masya Allah. Itu tantangan-tantangan yang apa namanya sempat dialami oleh atau Mas Ja'far, Mas Hanif dan juga Mas Saiful. Nah, sekarang ini kalau misalkan ada tantangan pasti ada upaya untuk menerjang itu semua. Sekarang Ana tanya antum semua, bagaimana cara antum bisa melewati semua tantangan dan rintangan yang antum sebutkan tadi? Atau mungkin masih ada tantangan lagi yang lebih berat daripada tantangan itu?
3: Tantangan yang lebih berat.
0: Kalau Ana rasakan yang cukup berat bagi Ana, tantangan batin gitu.
1: Tantangan batin.
0: Iya, yang berasal dari kolbu gitu, dari kolbu dia, dari dalam.
1: Gak kelihatan berarti ya?
0: Iya betul. Tapi dampaknya sangat-sangat besar efeknya dari pada pelajaran kita gitu.
1: Apa itu tantangan batin?
0: Iya, terkadang kita di tengah-tengah semangat kita, di tengah saat kita lagi semangat lah belajar, kadang rasa futur, rasa semangat itu turun di hati.
3: Iya, iya.
0: Itu kan dari hati muncul lah gitu ya.
3: Benar.
0: Dan itu juga pastinya ada banyak faktor yang memicu gitu. Otomatis faktor yang memicu ada banyak sekali. Di antaranya mungkin sebagian ada yang dia kadang turun semangat gitu gara-gara mungkin ada kelas sama temennya. Bisa jadi gitu ya, kelas sama temennya.
2: Karena juga kadang minder gitu ya, minder.
0: Ya betul.
2: Rasa dirinya nih gak bisa apa-apa gitu.
3: Nah, pesimis gitu ya.
0: Pesimis.
3: Merasa ketinggalan sama teman gitu ya. Bisa juga mungkin karena rindu sama keluarga. Rindu
0: betul.
1: Nah, bisa jadi kan ada untung pada di Jember semua kan. Kalau masih rindu sama keluarga gimana
3: ceritanya? Ana baru aja orang tua pindah ke sini. kebetulan berarti lagi di sini. Sebelum-sebelumnya terkadang itu hingga itu rasa rindu, pengen pulang gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa diatasi lah, alhamdulillah. Gitu.
1: Berarti kangen rumah, terus apa lagi?
0: Tantangan batin
1: paling futur.
3: Ya. Futur. Nah,
0: futur ya itu ya, pasti. Ya.
3: Futur itu
1: minder, pesimis. Pesimis.
0: Nah. Sulit memahami pelajaran juga itu sulit termasuk tantangan.
1: Pelajaran, ya.
3: Tantangan lagi mau jajan uangnya habis.
0: Iya, bisa juga itu.
1: Betul, betul, betul. Itu memang sangat sering dialami oleh santri gitu ya.
2: Iya kan?
1: Tantangan tua ya. Walaupun itu juga dari santri sendiri sih. Kalau misalkan boros-boros di awal, ya itu salahnya dia sendiri gitu. Yeah, ya. Yeah. Gak bisa manage uangnya gitu. Nah, tadi sempat disebutkan tidak memahami pelajaran. Nah, sekarang nih, menurut antum pribadi ya, jangan nukil ucapan dari orang lain.
3: Siap.
1: Ini antum sendiri, jawab antum sendiri dari hati lubuk terdalam ya. Apa pelajaran yang paling susah bagi antum? Apa jangan-jangan antum merasa pelajarannya gampang semua?
2: Akidah setia.
3: Ya, anak pribadi.
2: Akidah setia itu dituntut.
1: Jangan ikut-ikutan.
2: Banyak ini. Banyak mana definisi-definisi yang kita dituntut untuk menghafal gitu ya.
3: Iya, benar.
0: Kalau jadi sulitnya ini ada macamnya. Ada yang sulitnya karena saking banyaknya materi pelajarannya, saking cepatnya. Ada juga yang emang sulit materinya gitu. Perlu banyak yang dipahami, yang dihafal itu. Menggunakan pemahaman kita juga gitu, butuh pemahaman.
1: Gitu. Berarti banyak dari sisi kesusahannya ya?
0: Iya, ada banyak sisi gitu.
1: Ada banyak sisi. Nah, sekarang pertanyaannya semudah sebenarnya. Apa yang paling susah gitu?
0: Kalau menurut Ana, kalau untuk yang susah karena sulit karena banyak materinya, kalau untuk saat ini kita mulakhos syarah kitab tauhid.
1: Mulakhos
0: syarah kitab tauhid. Iya.
1: Kalau sudah mulakhos, apa artinya mulakhos?
3: Ringkasan.
1: Sudah ringkas loh. Masih ribet.
3: Karena kecepatan ustadznya itu mungkin kalau dipakai kecepatan di kendaraan itu 120 km per jam gitu.
1: Nah, antum juga harus menyesuaikan dong berarti.
3: Benar. Iya. Jadi memang tantangan tersendiri itu kan.
1: Nah. Betul.
0: Ada yang sehari bisa sampai 7 halaman sehari dalam satu hari.
3: Bayangkan aja.
1: Berarti antum itu harus saling membantu biar gimana caranya antum bisa menggendong semuanya dalam kecepatan yang sama berarti ya.
0: Iya, betul. Gitu. Butuh CC yang tinggi gitu untuk bisa ngejar gitu. Semangat yang tinggi juga gitu.
1: Butuh CC yang tinggi, semangat yang tinggi, iman yang tinggi. Karena CC tinggi, semangat tinggi tapi iman enggak ada.
3: Sama aja.
1: Enggak akan jalan gitu ya.
0: Kalian Pak.
3: Mogok nah. Dia.
1: Kemudian untuk Mas Hanif, apa yang paling susah?
3: Sebenarnya ada yang susah. Semuanya bisa diupayakan gitu.
1: Masya Allah ya. Ini perlu dicatat ya para pendengar ya. Mungkin besok pas ketika Daurah Muzani mendatang, antum bisa mendatangi beliau, tanya antum peringkat berapa gitu ya.
3: Allah musta'an.
1: Katanya gampang semua gitu. Walaupun sebenarnya apa namanya, mudah dan susahnya sebuah pelajaran itu tidak bisa ditentukan dengan ranking gitu.
3: Benar,
1: ya.
3: Ya.
1: Nah, karena bisa jadi ketika ujian ngebleng semua tiba-tiba gitu.
3: Maksudnya nak gini, memang ada yang susah, tapi sebenarnya selama kita mau mencoba, selama kita mau berusaha, berjuang gitu kan, sungguh-sungguh, insya Allah ada jalannya gitu. Insya Allah, biidnillah, bi'aunillah ya. Insya Allah, suatu saat nanti akan kebuka, gitu.
1: Berarti hatta susah, gak masuk-masuk, diapain? Dimasukin gitu atau
0: diusahain
3: semaksimal mungkin gitu ya.
1: Kalau Mas Saiful gimana ini, setuju nggak antum dengan apa yang dikatakan oleh Mas Hanif dan juga Mas Ja'far?
2: Ya benar.
1: Atau apa mungkin ya, antum ingin menambah apa namanya materi pelajaran lain yang bagi antum susah?
2: Ya benar, mungkin apa yang dikatakan Mas Hanif, segala sesuatu yang sulit itu ketika kita usahakan, insya Allah ada kemudahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra," ya.
3: Naam, benar.
2: Setiap dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan.
3: Terus juga firman Allah, "Wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana."
1: Artikanlah.
3: Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, berjihad gitu ya. Berjihad ya. Bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan kepada mereka subulana, petunjuk gitu ya. Nah, akan kami tolong, akan kami berikan kemudahan biidznillah gitu.
1: Masya Allah ya. Berarti ada memang beberapa pelajaran yang susah ya, tapi kita harus berusaha gimana caranya biar semua itu gampang, semua itu iya, mudah ya.
3: Benar.
1: Kalau misalkan tadi ada pelajaran paling susah, sekarang pelajaran paling mudah bagi antum. Tafadhol, siapa yang mau mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu?
3: Pelajaran yang paling mudah. Pelajaran yang paling mudah.
1: Mutolaah bukan?
3: Ya, mungkin
1: tafsir.
3: Antum pribadi gimana, Mas Saiful?
2: Kalau tafsir insyaallah lebih mudah dari yang lain ya.
1: Apa itu? Kok bisa mudah? Kenapa kok bisa mudah? Kan tafsir kan apa namanya menjelaskan isi Al-Qur'an gitu. Kok bisa mudah gitu?
3: Mungkin kalau Anda bisa menambahkan ya. Salah satu yang membuat mudah itu karena syarahnya itu. Mu'alif kitab tafsir itu menjelaskan dengan penjelasan yang mudah difahami.
1: Oh, insyaallah, insyaallah.
2: Mudaris yang
3: mudaris,
2: bisa ya memahamkan kepada.
3: Alhamdulillah.
1: Oh, berarti antum masih belum melewati apa yang sudah Anda lewati berarti ya. Kalau antum sudah masuk kitabul mawarits.
3: Oh,
1: antum pusing.
3: Alhamdulillah belum sampai situ.
1: Karena memang sama-sama tafsir, tapi kalau menurut ana susah ya kalau di kelasnya ana gitu. Karena bahasa kitabul mawarits gitu ya. Sepertiga, sepertiga, aduh, pusing hafalnya, pusing praktikinnya gitu. Nah, kalau Mas Hanif apa ya pelajaran yang paling mudah?
3: Pelajaran yang paling mudah salah satunya al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid.
1: Tadi ada yang bilang susah kayaknya. Kok sekarang mudah jadinya?
3: Nah, sebenarnya yang bilang susah itu
1: Mas Ja'far.
0: Tadi yang ana maksud susah itu karena itu apa namanya? Karena panjang banyaknya gitu. Kalau untuk memahaminya sebenarnya mudah sebenarnya gitu. Untuk karena banyaknya mudah, sulit menghafalnya gitu karena banyaknya gitu.
3: Karena yang seperti yang disebutin Mas Abdul Aziz Shadiq tadi kan itu mulakhas. Udah ringkas, jelas ya. Ringkas, jelas, padat. Dan bahasa yang digunakan oleh pensyarah itu Syekh Saleh bin Fauzan itu sangat-sangat mudah difahami. Jadi bisa dikatakan salah satu kitab yang mudah bagi ana ya, ana pribadi itu Mulakhas fi syarah kitab tauhid.
1: Mungkin juga ini bisa dijadikan sebagai apa namanya, sumber rujukan ya bagi para pendengar. Mungkin yang ingin membaca-baca kitab bisa bertanya kepada apa namanya narasumber kita di malam hari ini. Apa sih kitab yang paling mudah dibaca, paling mudah difahami? Baik itu yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa Arab mungkin ya. Kalau misalkan ada yang bahasa Indonesianya Hasan gitu ya. Kalau untuk Mas Ja'far, apa yang paling mudah?
0: Yang paling mudah. Kalau yang paling mudah dipahami menurut ana mulakhas gitu. Tapi di sisi lain merupakan pelajaran yang sulit untuk dihafal karena banyaknya tadi. Nah gitu. Jadi mudah di satu sisi dan sulit di sisi yang lain gitu. Menurut ana gitu.
1: Nah. Berarti ada juga yang gampang berarti ya. Walaupun juga sedikit ada kesulitan di situ berarti ya. Masya Allah. Dari tantangan-tantangan dan juga rintangan yang ada tadi, pelajaran yang susah atau berbagai macam halnya ya, pasti ada di sana mesin penggerak atau mesin yang membuat antum bisa setegar ini, bisa bertahan bertahun-tahun untuk terus menuntut ilmu. Nah sekarang, apa motivasi terbesar antum untuk terus bertahan di pondok ini? Dan kalau beliau jujur, siapa sih sosok yang paling berjasa bagi antum? Tafadhal, siapa yang mau duluan?
3: Soal yang pertama
1: motivasi terbesar.
3: Motivasi.
1: Kemudian soal yang kedua, sosok yang paling berjasa bagi antum selama antum menuntut ilmu.
3: Oke. Ya, bismillah. Motivasi terbesar ana yang jelas ya. Kita bisa mengangkat kebodohan dari diri kita. Jadi kita bisa dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa mengamalkan itu. Dan dengan amalan kita, insya Allah jadi pahala gitu ya. Insya Allah motivasi terbesar ana itu.
1: Kalau orang yang paling berjasa bagi antum selama antum belajar, siapa itu?
3: Yang paling berjasa, ya mestinya madrasah pertamanya kita. Itu orang tua kita. Itu orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Karena mereka lah yang membimbing dari kecil gitu ya. Kemudian mengajarkan dasar-dasar. Kemudian juga kita bisa belajar di sini. Itu kan salah satu bentuk apa ya? Salah satu ini ya, dorongan dari mereka ya, motivasi dari mereka. Alhamdulillah.
1: Masyaallah.
3: Itu sih orang tua ana sih, alhamdulillah.
1: Sepakat semua ini?
2: Sepakat.
1: Itu Mas Jafar sepakat?
0: Kalau untuk motivasi yang ana rasa ya, untuk motivasi ya.
1: Naam.
0: Untuk tetap berada di pondok ini, ana merasa mahat ini merupakan seperti sebuah benteng yang melindungi kita karena melihat betapa di luar tuh kehidupannya sangatlah keras gitu. Banyak sekali fitnah, syubhat dan syahwat gitu. Jadi pilihan terbaik insyaallah adalah tetap berada di pondok, di dalam benteng yang insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita di dalamnya gitu.
1: Masyaallah. Kalau Mas Saiful sepakat dengan Mas Jafar atau Mas Hanif?
2: Ya insyaallah ana sepakat dengan beliau berdua. Dengan kita menuntut ilmu, kejahilan akan terangkat. Tanpa kita menuntut ilmu, tanpa adanya ilmu, kita tidak tahu bagaimana cara sholat, cara zikir-zikir dalam sholat. Kita tidak tahu bagaimana tata cara sholat, cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu tawakal, apa itu takwa ya. Kita tidak akan mengetahui itu semua tanpa kita
1: menuntut ilmu. Masya Allah. Benar,
2: apa yang mereka, yang dia Hanif katakan tadi, motivator terbesar adalah ayah dan ibu, itu udah jelas ya.
1: Oh, nah. Kalau misalkan yang paling berjasa pasti ayah dan ibu ya. Ya,
0: benar. Iya.
1: Kemudian ada lagi enggak yang berjasa bagi antum selama antum belajar di pondok ini atau di manapun itu?
2: Kemudian para asatidzah ya.
3: Benar.
1: Asatidzah.
2: Nah, para asatidzah, para mudarrisin yang mengajarkan kita, kami ucapkan kepada beliau-beliau
1: jazakumullah khairan.
2: Apa yang beliau lakukan, apa kasih sayang beliau curahkan, kasih sayang yang beliau-beliau curahkan kepada kita.
1: Yeah.
2: Semoga menjadi pemberat mizan hasanat.
3: Benar. Beliau. Amin.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Ada lagi yang berjasa selain dua manusia tersebut, ayah ibu dan juga mudarrisun?
0: Setelah mereka berdua mungkin yang berjasa berdua. Teman-teman yang di pondok ya, membantu memberikan semangat, support dia. Ketika kita jatuh, ketika kita salah, ketika kita turun semangat, teman-teman pasti juga ada banyak memotivasi gitu, memberikan support gitu.
2: Sama lain
0: ya, saling menguatkan. Ya betul.
2: Kayaknya sebuah bangunan ya.
3: Ayo al-muslim al-mu'min wal-mu'min
0: kalbun
2: ya.
3: Masyaallah.
1: Al-mu'min apa namanya tadi? Hadisnya gimana tadi?
3: Al-mu'min al-mu'min lil-mu'min.
1: Al-mu'min
3: kalbunyan.
2: Syuddu ba'dhum ba'dhan.
1: Diterjemahkan bisa?
3: Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya. Nah, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan yang mana mereka itu saling menguatkan satu sama lain gitu. Ketika yang satu lemah, yang satu menguatkan, memberikan motivasi, semangat gitu.
1: Nah, dari kalau lemah semua,
2: insyaallah pasti ada yang
1: masyaallah. Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Insyaallah saat lagi kita akan memasuki sesi break. Namun sebelum itu kita akan membacakan tegur sapa, salam dan juga pertanyaan dari para pendengar setia Radio Minhajul Athar. Sekali lagi, kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang ingin bertegur sapa, bertanya atau berkirim salam kepada para narasumber dan juga para pendengar setia yang lainnya, bisa langsung japri via WhatsApp di nomor 089-888-59-888. Atau mungkin juga antum ingin berbagi faedah, juga bisa nanti akan kita bacakan ya. Di sini sudah ada yang bergabung bersama kita dari Abu Musa Madiun hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Abu Musa dari Madiun. Izinkan saya mengirimkan salam kepada para narasumber.
3: Waalaikumsalam.
1: Akh Ja'far, Akh Hanif dan Akh Saiful. Dan tak lupa juga kepada MC Alah Abdul Aziz. Jazakumullah khairan atas ilmu, waktu dan manfaat yang telah dibagikan melalui podcast ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, menjaga keikhlasan antum semua dan menjadikan setiap episode sebagai amal jariah.
3: Amin.
1: Amin. Amin. Yang terus mengalir pahalanya.
3: Amin.
1: Tetap semangat dalam berdakwah dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat.
3: Jazakallahu khair.
1: Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, kemudahan dan kekuatan kepada antum semua.
3: Amin, amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masya Allah ya, dapat salam, dapat doa, dapat nasihat dan dapat pesan.
3: Masya Allah komplit.
1: Jazakallahu khairan katsiran. Kemudian juga di sini ada dari Abdullah asal Probolinggo. Bismillah, izin kirim salam. Izin kirim pesan dari salah satu ikhwah dari Probolinggo yang inisialnya adalah F.
3: Masyaallah.
1: Dirahasiakan nih. Jawab dong salamnya.
3: Waalaikumsalam.
1: Salam untuk seluruh ikhwan pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun berada. Dan salam khusus teruntuk santri-santri dari Probolinggo yang berasal dari lembaga takhusus. Semoga mereka terus semangat dalam belajar ilmu hingga menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Amin. Amin.
1: Kemudian juga ada salam dari Akhuna Sa'ad Pangkep hafizahullah.
3: Masyaallah, ahlan wa sahlan.
1: Semoga beliau diberikan kemudahan untuk bisa kembali lagi ke
3: Makkah. Amin ya. Sudah rindu nih.
1: Ayo. Beliau mengirimkan pesan. Assalamualaikum. Salam dari Ana Sa'ad Pangkep untuk MC Allah Abdul Aziz dan kedua narasumber. Ketiga narasumber ya. Akh Ja'far, Akh Hanif dan juga Akh Saiful.
3: Waalaikumsalam.
1: Allah wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Salam semangat tolabul ilmi. Dan beliau di sini sedikit mengirimkan apa namanya? Challenge ya buat narasumber.
3: Nah,
1: sebenarnya nanti juga ada challenge juga dari MC juga ya.
3: Nah,
1: nanti kita akan tampilkan dan mungkin nanti juga para pendengar bisa melihat apa challenge yang diberikan oleh Akhuna Sa'ad Pangkep ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada dari Abu Musa Akil Al-Jawi.
3: Masya Allah.
1: Helena beliau adalah qoribun minni ya.
3: Wow.
1: Apa namanya? Teman dekat gitu ya.
3: Oh, masyaallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Abu Musa Akil Al-Jawi di Serang. Beliau asal Banten ya.
3: Waalaikumsalam.
1: Semangat menuntut ilmu. Kita wajib senasib dan kita sewajib senasib sepenanggungan. Nah, jazakumullahu khairan. Dan juga kita wajib mengamalkan ilmu yang kita miliki.
3: Masya Allah, muhim jiddan al-amal. Jazakumullahu khair.
1: Jazakumullahu khairan ya. Kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar, bagi antum yang masih ingin bertegur sapa atau mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, bagi pertanyaan tentang belajar menuntut ilmu atau pertanyaan-pertanyaan tentang materi tolabul ilmi, bisa tanyakan kepada mereka. Insya Allah mereka akan memberikan jawaban yang terbaik ya. Nah, sebelum kita masuk ke ice breaking, kita juga akan mendengarkan beberapa merotal bacaan dari para narasumber ya, yang sebelumnya sudah sempat kami rekam sebelum acara, yang insya Allah ta'ala mereka semua akan membawakan surah-surah dari Juz Amma, Juz 30. Kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar, Selamat mendengarkan.

0: Ya, Masya Allah, suara yang sangat merdu ya. Suara yang sangat menyentuh kalbu. Kemudian yang berikutnya, sesi icebreaking yang berikutnya adalah soal tanya-jawab random terkait ilmu agama pastinya ya, yang langsung akan kita lemparkan kepada narasumber yang sudah siap insya Allah ta'ala menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun yang sebelumnya kita akan menampilkan pertanyaan yang dilontarkan oleh Akhuna Saat Pangkep. Kita akan membagikan layar kepada para pendengar yang mendengarkan lewat siaran Telegram. Nah, sudah muncul insyaallah ta'ala. Di sini soalnya adalah ya, tertulis di sini ad-dajajatu fi thallajati at-tufahatu. Nah, di sini permainannya adalah kaifa nanqilu au nanqulu ihda an-nuqat min harfin ila harfin akhar fatasiru jumlatan mufidah. Di sini permainannya adalah bagaimana caranya kita memindahkan satu titik dari satu huruf ke huruf yang lainnya sehingga menjadi jumlah mufidah. Ini terkait ilmu nahwu ya, atau ilmu ya, bisa ilmu nahwu juga. Namun di sini lebih menguji ketelitian ya. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar nampak di layar insyaallah taala. Ada yang bisa jawab dari narasumber?
1: Apa ini ya?
0: Ya, mungkin kepada Akhuna Saat bisa mengirimkan kunci jawabannya ya. Bisa dikirimkan ke nomor studio Radio Minhajul Athar di nomor 089-888-59-888 ya. Karena kemungkinan besar narasumber yang ada di sini tidak bisa menjawab karena mungkin soal yang terlalu susah ya. Karena ini bukan hanya menguji ilmu nahwu atau ilmu mufradat ya, mufrad bahasa Arab. Namun juga lebih menguji ke arah ketelitian membaca dan menganalisa ya. Mungkin juga para pendengar setia Radio Minhajul Athar juga penasaran apa jawabannya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sesi icebreaking yang berikutnya, yaitu soal yang akan MC sampaikan kepada narasumber. Sudah siap antum semua?
2: Insyaallah.
0: Siap?
3: Insyaallah.
2: Bismillah.
0: Sekarang kita soal bergilir terlebih dahulu, satu-satu dari Mas Saiful ya.
2: Nah.
0: Insyaallah ta'ala, soal yang akan kita tanyakan berkaitan tentang fikih, akidah, atau tauhid ya. Tauhid lebih tepatnya insyaallah ta'ala. Yang tauhid insyaallah kita akan kita ambil dari kitab Al-Qa'idul Arba, Usul Salatah, dan mungkin juga sedikit dari kitab Tauhid ya. Siap semuanya? Mas Ja'far, Mas Hanif, dan Mas Saiful?
3: Insyaallah.
0: Soal yang pertama ya. Udhkur naw'ai asy-syafa'ah. Sebutkan dua bagian syafaat.
2: Asy-syafa'ah syafa'atan. Al-awwal al-ula syafa'at al-manfiyah, wa al-thaniyah asy-syafa'ah al-mutsbatah.
0: Diterjemahkan ya.
2: syafaat terbagi menjadi dua. Syafaat yang pertama, syafaat yang dinafikan, yaitu dinafikan oleh Al-Quran dan hadis-hadis. Kemudian yang pertama, yang kedua adalah syafaat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah.
0: Nah, kemudian soal yang berikutnya, ini beruntun ya soalnya ya. Apa dalil dari syafaat, atau apa pengertian dari syafaat mutsbatah?
2: Asy-syafa'ah al-mutsbatah ma kanat tudlu min Allah. Syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu, yang Allah minta kepada hamba-hambanya. Asy-syafa'ah tudlu min Allah. Syafaat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Naam. Terus ada lagi?
2: Asy-syafi' mukrawun bisyafa'ah wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawluhu wa 'amalah.
0: Kemudian wa'amalahu,
2: wa'amalahu ba'dal idzin.
0: Nah, diterjemahkan,
2: orang yang memberikan syafaat itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang syarat dari orang yang diberi syafaat ini adalah man radiyallahu qawluhu wa 'amalah, orang yang Allah ridai ucapannya dan amalannya, amal perbuatannya, dan setelah izin Allah Subhanahu wa taala.
0: Dalilnya apa?
2: Dalilnya adalah man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih.
0: Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Bagi para pendengar yang ingin mengetahui dari mana sumber jawaban, bisa merujuk kepada matan kitab Al-Qawaidul Arba' ya. Di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan matannya secara lengkap. Kemudian soal yang berikutnya kepada Mas Hanif ya. Soal yang soal bergilir ya. Apa pengertian dari syafaat manfiyah?
4: Syafaat al-manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah fima hiya la fima la yaqdiru alayhi illa Allah.
0: Diartikan
4: yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah, yang hakikatnya tidak mampu, tidaklah ada yang mampu untuk memberikan syafaat tersebut kecuali Allah.
0: Dalilnya?
4: Dalilnya
0: dalam hitungan 5 ya. Kalau misalkan tidak bisa, maka akan dilempar ke narasumber yang berikutnya. 5 4 3 2 1. Fadhil kepada Mas Ja'far bisa menjawab.
5: Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudh dhalimun.
0: Masyaallah ya. Berarti setengah poin diberikan kepada Mas Ja'far ya. Nanti kalau misalkan sudah tidak mendapat poin bisa keluar dari studio enggak? Bercanda ya. Nah, sama sumbernya dari kitab atau matan Al-Qawaidul Arba. Nah, kemudian soal yang berikutnya untuk Mas Ja'far. Sebutkan sisi di mana kaum musyrikin di zaman sekarang lebih parah daripada musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Disebutkan dalam matan Qawaidul Arba di Al-Qaidah Ar-Rabi'ah, anna musyriki zamanina aghladu syirkan min al-awwalin, lianna al-awwalin yusyrikuna fil rakha, yusyrikuna fil rakha wa yukhlisuna fi syidda, wa musyriki zamanina syirkuhum daim fil rakha wa syidda.
0: Diterjemahkan bisa?
5: Jadi sisi mengapa kaum musyrikin zaman kita lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu? Karena musyrikin zaman dahulu mereka berbuat syirik di saat lapang gitu. Dan ketika mereka di saat sempit, di saat darurat, terpaksa mereka mengikhlaskan doa mereka, permohonan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun musyrik zaman sekarang, mereka berbuat syirik baik di saat lapang maupun di saat sempit gitu.
0: Nah, ada berapa berarti? Ada satu atau ada dua?
5: Perbedaannya itu. Nah, perbedaannya satu aja itu.
0: Satu aja. Mungkin ada lagi, mungkin dari sumber yang lain mungkin bisa antum tambahkan, mungkin kalau misalkan antum tahu. Oh, jangan. Soal ini kita berikan kepada para pendengar Radio Minhajul Athar ya. Tafadhal kepada para pendengar Radio Minhajul Athar, bagi antum yang mengetahui jawabannya bisa langsung japri ke nomor 089-8859-8. Kemudian soal rebutan ya, kita berikan dua soal rebutan. Siapa yang bisa menjawab, insya Allah akan mendapatkan hadiah dari yang akan memberi hadiah gitu ya. Nah, insya Allah ada dari panitia. Sebentar. Nah, soal rebutan ya. Antum sempat menghafal matan apa namanya Nawakidul Islam?
2: Sempat.
0: Insyaallah. Ya sudah. Sebutkan Nawakidul Islam yang ke-6. Ada yang tahu jawabannya?
2: Man istahza bi syai'.
0: Bisa dibaca matannya?
2: Man istahza bi syai'in min dinillah au thawabihi au iqabihi. Man istahza bi syai'in min dinillah au thawabihi au iqabihi kafar.
0: Terus? Wad dalilu
2: qawluhu ta'ala qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
0: Masyaallah ya. Betul ya? Kemudian soal yang berikutnya. Sebutkan nawakid al-Islam yang ke-9. Mas Ja'far, apakah Anda terdiam 1000 bahasa? Mas Hanif?
4: Aduh, udah lama dan proyek, astagfirullah.
2: Ini yang Nabi Khidir tuh ya? Nabi Musa, Nabi Khidir, bukan?
0: 5?
4: Oh.
0: 4?
2: Manja'ala.
0: 3, 2, 1 ya. Jawaban akan kami lempar kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar ya. Tahu-tahu yang ingin menjawab bisa mengirimkan di nomor 089-8859-8. Soal yang berikutnya tentang nahwu ya. Tentang nahwu. Sebut pakai bahasa Arab ya. Pertama pakai bahasa Arab, kemudian kita akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Udhkur ta'rif al-i'rab lughatan. Tafadhal Mas Hanif.
4: Ya, al-i'rab lughatan al-idhar wal ibana.
0: Istilahan
4: taghyir awakhir al-kalim li ikhtilaf al-awamil al-dakhilati alayh lafdan aw taqdiran.
0: Masyaallah ya, mungkin berarti matanya ya. Mungkin Mas Saiful dan juga Mas Ja'far mungkin sebenarnya ana tahu gitu dalam hati ya. Tapi takut salah atau mungkin grogi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ada berapa qiraah? Kam qiraatan fi lafaz la haula wala quwata illa billah. Siapa yang menjawab? Mas Ja'far. Tafadhal, ada berapa? Dan sebutkan ya.
5: Ada dua.
0: La haula wala quwata illa billah. Bisa dibaca dengan berapa bacaan? Ada dua. Ana sebagai MC mengatakan salah ya. Tafadhal Mas Hanif.
4: Ada tiga.
0: Salah.
4: Allahu Akbar.
2: Ada satu.
0: Tambah salah ya. Gak mungkin MC memberikan soal ada berapa bacaan tapi jawabannya ada satu gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin saja tapi sangat tidak masuk akal
4: ada
0: gitu
4: empat,
0: ya.
4: Ada 4 berarti.
0: Jawabannya benar ada 5 ya.
5: Oh. Coba, ilmu baru nih.
0: Sebenarnya bukan ilmu baru, insyaallah sudah dipelajari ketika antum takmili sebenarnya, seharusnya gitu ya.
4: Allah alam.
0: La haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula, la haula, la
4: la haulun.
0: La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwatan illa billah. Kemudian la haulun wala quwatan illa billah. La haulun wala quwat wala quwata illa billah. La haulun wala kok lupa nah jadinya. Intinya ada lima gitulah ya. Mungkin satunya bisa disebutkan oleh para pendengar setia radio Minhajul Athar ya.
2: Lumayan ya, ilmu tambahan, faedah tambahan.
4: Wala wala kuwat ya. Insyaallah.
0: Kalaula haulun wa kuwatun itu ada tiga itu ya. Nah. Ini aku nah saat sudah mengirimkan jawaban dari soal yang diberikan kepada narasumber tadi ya. Mungkin para pendengar setia radio Minhajul Athar bisa melihat, karena kita akan membagikan layarnya insyaallah taala sebentar.

0: Nah, ini jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah aladzu hajah fitallah ya. Titik di huruf jim dipindahkan ke huruf dal sehingga menjadi dal. Ya.
1: Itu ada tambahan lagi tuh kayaknya tuh.
0: Apa? Spasi.
1: Hamzah itu.
2: Hamzah di atas.
1: Kan hamzah wasl sama hamzah kotak ya.
0: Ya, itu sedikit apa namanya? Al-qalil la yu'tabar itu ya. Ya sedikit enggak dihitung gitu ya. Yang penting seperti itu jawabannya gitu. Nah.
1: Zin insyaallah.
0: Itu jawabannya ya dari soal yang diberikan akhuna saat kepada narasumber. Dan ternyata soalnya lumayan susah ya. Susah ditebak. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kepada akhuna saat. Kemudian kita kembali lagi ke acara kita di malam hari ini, acara Albirri, lebih dekat dengan santri, suka duka belajar demi ilmu syar'i. Dan insyaallah ta'ala sesi kita sudah tinggal sesaat lagi, yang mana kita sudah mendekati menit-menit akhir dari pertemuan kita di malam hari ini. Sebelum itu, kita mengasung atau kembali mengimbau kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar untuk atau yang ingin mengirimkan mengirimkan salam dan juga tegur sapa kepada para narasumber, bisa langsung japri di nomor 089-888-59-888. Nah. Dan di sini juga sudah ada beberapa para pendengar yang bergabung dan ternyata banyak ya. Di sini ada Abu Umar Nasrullah dari Genteng. Ya, beliau adalah paman ana sendiri.
1: Masyaallah.
0: Beliau menyampaikan pesan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ana Abu Umar Genteng. Semoga para pendengar Radio Minhajul Athar dalam keadaan sehat dan diistimewakan di atas al-haq. Dan buat yang baca jazakumullah khairan.
1: Masyaallah.
0: Kemudian yang berikutnya ada dari Ustaz Abu Ja'far, ayah dari salah satu narasumber kita di malam hari ini.
1: Masyaallah.
0: Beliau menyampaikan pesan, mau jawab poin yang kedua. Tolong Ustaz Abu Ja'far bisa diberikan jawabannya. Kemudian di sini juga ada

0: dari Ali Tanjung. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin narasumber ingin membaca, kita persilahkan ya untuk bisa membaca pesan dari para pendengar. Tafadhal, siapa yang mau membaca? Nah, siapa yang mau membaca ini? Mas Ja'far, bisa?
1: Di situ tertulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sapa untuk MC dan narasumber. Dari Abu Khalid Ali di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Orang tua dari Abdurrahman Banjar dan Khalid Banjar.
2: Insyaallah.
1: Harapannya kepada anak-anak kami, seluruh santri Ma'had Minhajul Athar, menjadi orang-orang yang soleh dan solihah.
2: Amin.
1: Berilmu dan beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah.
2: Amin.
1: Bermanfaat untuk Islam dan kaum Muslimin. Barakallahu fikum.
2: Amin.
1: Jazakallahu khair.
2: Jazakallahu khairan. Amin.
0: Kemudian juga dari ada dari hamba Allah Wais dari Majalengka ya. Bismillah, atau mungkin bisa atau Anda bacakan ya, karena ini pertanyaan ya. Bismillah, afwan izin bertanya. Masya Allah, kalian adalah contoh anak-anak yang alhamdulillah bersemangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah.
0: Kita mengetahui ada saja anak-anak yang qadarullah tergerincir dalam futur. Semoga Allah jaga anak-anak salafiyin dari segala kejelekan. Amin.
2: Amin.
0: Nah, bagaimana kiat agar tidak terbawa oleh teman-teman yang futur sehingga bisa menjaga semangat untuk menuntut ilmu dan kiat-kiat memilih teman yang baik? Jazakumullah khairan. Jawaban kita serahkan kepada narasumber. Tafadhol.
2: Kiat-kiat di dalam gimana pertanyaannya?
0: Pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat agar tidak terbawa oleh teman-teman yang futur sehingga bisa menjaga semangat dalam menuntut ilmu dan kiat-kiat memilih teman yang baik.
2: Ya, tentunya teman yang bisa dikatakan ya mungkin sedang diuji gitu ya, diuji dengan rasa malas. Nah, itu memang bisa memengaruhi gitu ya. Memang tak sedikit ya yang mungkin bisa terpengaruh ya, walaupun kita terkadang sungguh-sungguh gitu ya. Tapi memang salah satu yang paling penting itu milih teman. Gimana cara agar kita bisa milih teman yang benar dan yang baik gitu ya. Kalau anak pribadi, kita kan punya di Ma'had ini ya, kalau anak pribadi punya target, anak punya cita-cita, dan anak punya kesungguhan gitulah buat mencapai target itu. Jadi ana juga gimana caranya biar kita bisa sampai target itu? Otomatis kita akan memilih teman yang bisa membantu kita untuk mencapai target gitu. Dan terkadang teman yang baik dan yang semangat juga itu saling memberikan semangat, saling mendukung. Jadi alhamdulillah dengan adanya target dan adanya teman yang baik ya. Alhamdulillah bisa lebih maksimal gitu belajarnya. Kalau anak gitu. Yang lain mungkin.
0: Yang lain bisa menambahkan mungkin.
1: Insyaallah mewakili dari Hanif, insyaallah.
0: Jawabannya. Ya, semoga jawaban yang diberikan oleh Mas Hanif bisa memberikan penerang ya. Atau dan juga sudah bisa mencukupi atau mau ditambahkan? Tafadhol.
2: Ada salah satu ini ya. Seingat ana hadis ini as-sahib sahib, atau ana lupa ini hadis apa bukan,
0: as-sahib sahib
2: ya, sahib sahib,
0: wallahu alam ya, ini hadis atau bukan ana juga belum pernah dengar gitu.
2: Nah, as-sahib sahib, wallahu alam, tapi ana rasa ini sangat-sangat penting ya. Jadi as-sahib itu adalah as-sahib sahib itu dia akan menyeret gitu. Ya, sahib itu akan menyeret. Ketika sahibnya kita baik, insya Allah yang akan menyeret, yang sahib yang baik itu, teman yang baik akan menyeret kita kepada kebaikan pula. Sebaliknya kalau sahibnya kita kurang baik, waliyadzubillah dia akan memberikan pengaruh yang tidak baik pula gitu.
0: Nah, masya Allah. Nah, di sini ada yang melengkapi.

0: perbedaan musyrikin zaman dahulu dan musyrikin di zaman masa sekarang ya. Tafadhal, bisa disebutkan?
1: Di situ tertulis yang pertama, musyrikin zaman dahulu mengibadahi orang soleh, sedangkan musyrikin masa kini mengibadahi manusia yang jelek. Kemudian perbedaan yang kedua, musyrikin zaman dahulu berbuat syirik pada tauhid uluhiyah saja, sedangkan musyrikin masa kini berbuat syirik pada tiga jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Allah a'lam.
0: Barakallahu fikum, masyaallah ya. Melengkapi ya. Mungkin juga ada para pendengar yang ingin melengkapi lebih lanjut, bisa japri di nomor 089 8958 5988. Ya, kita lanjut lagi. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, kita akan masuk ke segmentasi yang berikutnya, yaitu segmen terakhir, untaian nasihat, kesan dan pesan ya. Nah, Mas Saiful, Mas Hanif, dan juga Mas Ja'far, sebagai penutup dari obrolan seru berfaedah di malam hari ini, tolong rangkumkan dalam satu alini atau satu kalimat, apa kesan paling mendalam yang antum merasakan selama menuntut ilmu di ma'had ini? Tafadhal, dari Mas Ja'far atau yang lainnya bisa.
2: Tentunya dalam kita belajar di sebuah ma'had yang di situ kita berkumpul ya dengan banyak orang terkumpul dalam satu ma'had itu ya, banyak orang terkumpul di situ dengan berbagai bahasa, berbagai watak, daerah yang berjauhan gitu. Pasti di situ akan melukiskan banyak sekali kesan dan pesan yang sangat indah dan mengharukan.
3: Ya, benar.
2: Gitu ya. Semua itu
1: jadi pasti menyimpan kesan ya, yang begitu dalam.
2: Dari setiap goresan pena yang kita goreskan, setiap langkah yang kita langkahkan, setiap rasa kantuk yang kita tahan, gitu ya.
3: Benar, benar.
2: Itu semua akan meninggalkan sebuah kesan.
3: Kesan tersendiri.
2: Kesan tersendiri, ya. Gitu. Dan membuahkan pesan juga, banyak pesan yang terkandung juga di situ. Jadi pesan persaudaraan, bagaimana kita dituntut di situ untuk saling tafahum, saling tanazul, tanasuh gitu ya, saling memahami, saling mengalah gitu.
1: Saling menasihati gitu ya.
2: Menasihati, saling merangkul satu sama lain gitu.
0: Kalau dari Mas Hanif, apa kesan yang paling mendalam yang antum rasakan selama antum mondok 3 tahun di pondok ini?
3: Kesannya ana sangat sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur dan sangat ya senanglah dengan ini, kenikmatan ini. Ana rasa memang alhamdulillah ya, nikmat yang sangat-sangat besar lah yang wajib kita syukuri. Memang lingkungan yang baik itu yang ana, salah satu yang ana ini kesan yang ana ini ya. Ma'had ini lingkungannya tuh sangat-sangat mendukung gitu. Sangat-sangat mendukung kita untuk melakukan amal soleh. Sangat-sangat mendukung kita untuk semangat belajar. Ditambah juga di sana ada teman-teman yang menyemangatin. Ada juga asatidah yang tidak bosan-bosannya memberikan nasihat, arahan, bimbingan gitu. Alhamdulillah itu sih kesannya ana tuh sangat-sangat bersyukur gitu dengan keberadaan ana di sini.
0: Nah. Masya Allah ya, kesan yang sangat bagus. Kalau dari Mas Saiful, ada gak kesannya? Apa jangan-jangan antum tidak memiliki kesan sama sekali selama antum mondok di pondok ini?
1: Ya, insya Allah sudah diwakili oleh teman-teman. Apa yang beliau rasakan kurang lebih apa yang dirasakan oleh teman-teman yang lain gitu.
3: Alhamdulillah.
0: Kemudian Mas Saiful, Mas Hanif, dan juga Mas Ja'far, pesan nih, sekarang tadi kan kesan, sekarang pesan, penyemangat yang ingin antum sampaikan kepada para pendengar di rumah, agar kita semua yang mendengarkan di saluran Radio Minhajul Athar, baik Telegram maupun radio, bisa tertular dengan semangat-semangat yang antum miliki, sehingga bisa semangat kembali bagi yang sempat semangat redup, dan juga bisa menambah semangat bagi yang sudah apa namanya semangat gitu ya. Tafadhol, dari Mas Saiful. Tadi kan Mas Saiful tidak memberikan kesannya, sekarang bisa memberikan pesan.
1: Bismillah, untuk pesan anak

0: Tetap semangat, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal perjalanan kita bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan berjalannya waktu niat itu pasti akan berubah. Yang namanya hati pasti akan berbolak-balik ya. Kita perlu terjadi dunia memperbarui niat selalu. Kemudian tetap berjuang, tetap semangat. Apapun rintangan yang kita hadapi, kita harus berusaha bagaimana untuk melalui rintangan tersebut. Memang jalan untuk kesuksesan itu tak semulus aspal ya. Jalan menuju kebahagiaan yang hakiki itu pasti banyak rintangan, banyak batu-batu yang besar, banyak pohon rimbang ya, maksudnya pohon jatuh gitu ya. Maksudnya jalan tersebut tidak mulus seperti itu. Tetap berusaha, insif, kata Imam Syafi'i, insif fa innal ladzi dzal 'aysyi fin nasab.
1: Bisa diulangi yang lebih jelas?
0: Qala Syafi'i rahimahullahu taala, insif fa innal ladzi dzal 'aysyi fin nasab. Berjuanglah karena lezatnya kehidupan itu pada perjuangan.
1: Insif fa innal ladzi dzal 'aysyi fi an-nasab.
0: Fin nasab.
1: Nah, masyaallah. Masyaallah ya, pesan yang sangat berharga ya. Mas Hanif atau Mas Ja'far bisa menambahkan atau sudah mencukupkan dengan yang disampaikan oleh Mas Saiful? Atau mungkin ingin menambahkan qaulus salaf?
2: Ya. Ana teringat ya yang sampaikan Saiful tadi, hati ini berbolak-balik ya.
1: Nah.
2: Artinya hati ini lemah ya. Ada hadis itu al-qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman.
1: Nah.
2: Yaqallibuha kaifa yasha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati itu di antara dua jemari dari jari-jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sesuai kehendaknya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang paling banyak beliau panjatkan gitu ya, dan yang paling beliau hasung salah satunya doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Gitu. Terkait hati ini ya.
1: Nah. Masya Allah. Dan Mas Ja'far,
3: mungkin ada sedikit tambahan dari Ana. Tugas belajar, tugas thalabul ilmi bukan hanya tugas masa muda saja. Namun tugas belajar, thalabul ilmi adalah tugas masa muda dan masa tua. Sebagaimana, sampai dengan masa tua maksudnya ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari buayan, dari gendongan, pelukan orang tua sampai dengan liang lahat. Artinya sampai kita meninggal dunia itu, thalabul ilmi harus tetap kita jalani gitu.
1: Nah, dan masya Allah ya.
2: Anak satu lagi terakhir.
1: Fadol.
2: Terakhir ya, bismillah.
1: Bebas. Tapi jangan lama-lama.
2: Iya. Insya Allah ini Allah alam yang lain nih. Kalau anak teringat ini. Jadi anak tadi ada baca kitab dakwah-dakwah ya.
1: Masya Allah. Imam. Baru baca?
2: Baru, sebelum datang sini. Masya Allah. Baca. Jadi di situ ada asar Ali bin Abi Thalib.
1: Nah.
2: Jadi beliau itu paling takut, paling khawatir dan paling sering menangis karena dua perkara. Wa kana yashtaddu khawfuhu min ithnatain. Tulul amal wattiba'il hawa. Beliau paling khawatir pada dua perkara. Panjang angan-angan gitu ya. Wattiba'il hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Fa amma tulul amal fayasuddu 'anil haqq. Yani wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Panjang angan-angan itu dapat melupakan orang dari akhirat. Wa amma tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Dan mengikuti hawa nafsu, adapun mengikuti hawa nafsu itu dapat menyesatkan orang dari kebenaran. Ala wa inna الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.
1: ما شاء الله. Panjang ya.
2: Panjang.
1: Tafadhal, diartikan.
2: Ketahuilah, kata Ali bin Abi Thalib, bahwasanya dunia ini berpaling. Dunia ini akan meninggalkan kita gitu ya. Wal akhirah muqbilah, dan akhirat akan datang menghampiri kita. Dan masing-masing dari keduanya ini, dari dunia dan akhirat, masing-masing di antara keduanya ini memiliki anak-anak, ya, maka jalilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena sekarang hari ini, hari-hari di dunia ini merupakan hari amal dan tidak ada hisab di sana, yakni di hari dunia ini. Adapun besok, yakni hari akhirat, hisabun wala amal, itu adalah hari pembalasan dan tidak bisa untuk melakukan amal gitu di sana.
1: Masya Allah ya, nasihat yang sangat-sangat berharga. Nah, dan di sini juga ada para pendengar yang ingin menambahkan pesan dan juga nasihat juga mungkin ya. Di sini ada dari Abu Ara Arif, beliau menyampaikan pesan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau menambahkan, as-sahib sahib itu pepatah Arab yang bisa diartikan sahabat itu saling menarik.
2: Nah, ya itu.
1: Selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil.
2: Masyaallah, jazakumullah khair.
1: Agama seorang berada di atas agama temannya ya. Oleh karena itu, hendaklah kalian melihat kepada siapa dia berteman. Salam buat seluruh kru Tasjidat Radio Minhajul Athar dan juga untuk Ustaz Mu'ammar yang mungkin sekarang juga mendengarkan, dan juga untuk kepada seluruh pendengar Radio Minhajul Athar. Tema kali ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk para pendengar tapi juga untuk ikhwah sekalian yang terutama baru hijrah atau baru belajar. Dan jika ada rekamannya mungkin bisa di-share. Jazakumullahu khairan.
2: Jazakumullahu khairan 'alal fawaid.
1: Masya Allah ya. Ya, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Sudah sekian lama kita mengudara bersama Anda di satu saluran Radio Minhajul Athar. Dan juga kini sudah memasuki detik-detik terakhir. Namun sebelum kita akhiri, ada salam balasan dari Al-Ustadz Mu'ammar untuk Abu Ara Probolinggo. Semoga bisa berjumpa kembali di Ma'had Minhajul Athar pada daurah Imam Al-Muzani yang kelima ya. Itu tadi salam balasan dari Al-Ustadz Mu'ammar hafizahullah ta'ala. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Para pemirsa studio Al-Birri atau para pendengar Radio Minhajul Athar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa obrolan hangat dan seru bersama akhuna Ja'far, akhuna Saiful dan akhuna Hanif di malam hari ini benar-benar membuka mata hati kita sehingga seolah kita menatap masa depan yang lebih cerah dari masa yang telah kita lalui. Mereka mengajarkan kepada kita bahwasannya menjadi santri itu bukan sekadar mengaji, bukan sekadar duduk bersimpuh di majelis, tapi melainkan tentang perjuangan batin dan juga perjuangan untuk beradab yang luhur. Kami ucapkan jazakumullah khairan yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kita yang sudah bersedia dari awal hingga akhir membagikan ceritanya, membagikan pengalamannya dan juga membagikan faedahnya kepada kita semua. Kemudian juga syukron juga untuk tim kru studio Radio Minhajul Athar yang bertugas di malam hari ini dan juga pastinya kepada para pendengar studio radio, para pendengar Radio Minhajul Athar yang sudah mau rela mengikuti acara kita dari awal hingga akhir. Karena tak ada gading yang tak retak, saya selaku host di malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, baik dari tutur kata yang kurang berkenan, candaan yang terkesan kurang beradab, maupun kesalahan teknis yang terjadi selama acara berlangsung. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan itu datang dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Kita tutup majelis kita di malam hari ini dengan doa keberkahan, doa keselamatan dan doa taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program Albirri yang berikutnya. Barakallahu fikum. Studio Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

0: يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: يسبح

ربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم